Ya bersama Pro 2 gitu, masih di kota yang sama di Surabaya. Tahu kan Surabaya itu tidak cukup dibicarakan satu hari karena dari saking luasnya. Nah, kita akan cerita singkat dan kita akan berjalan-jalan dengan beberapa tempat ikonnya dan juga momen-momen penting yang menjadikan sejarahnya. Wah, so pasti untuk kalian jangan lepaskan di frekuensi kita Pro 2 FM.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.
1: Nah, ceritanya kita sudah sampai di sebuah monumen ya. Teman Pro 2, Monumen Tugu Pahlawan dan juga Museum 10 November. Di kawasan ini, kita selagi pengunjung ya bisa mengenal berbagai informasi nih tentang mengenai pertempuran 10 November, tepatnya di 1945 ya, melalui koleksi sejarah, relief, artefak, dan diorama. Ya. Sejarah yang selama ini kita temui buku pelajaran ini bisa terasa lebih nyata ketika kita itu bisa melihat langsung. Jadi buat kalian semuanya nih, destinasi yang satu ini membuat kita ini tahu apa yang terjadi gitu ya. Tetapi juga bisa memahami bagaimana perjuangan masyarakat Surabaya pada masa itu. Nah, setelah wisata sejarah kita akan berlanjut yang namanya perpaduan rekreasi dan hiburan Taman Kenceran, maka kalian itu bisa melepaskan rasa penghayatan kita gitu ya, seperti apa beratnya memperjuangkan kota Surabaya gitu ya, dengan arek-arek Surabaya ini menjadikan sebuah monumen Tugu Pahlawan gitu ya, yang berceritakan tentang perjalanan sejarah dari perjuangan Museum 10 November. Nah, di mana kita juga akan dikenalkan dan kita akan melihat sebuah kapal gitu ya, adalah sebuah monumen kapal selam atau Monkasel Surabaya. Nah, pengunjung ini bisa ya melihat langsung ya bagian dalam kapal selam yang juga menjadi bagian dari sejarah maritim Indonesia. Pengalaman ini juga tentunya berbeda ya dari wisata museum biasa. Karena kenapa? Biasanya kalau melihat ruangan dan juga peralatan kapal selam dari dekat, ini sekaligus mendapatkan gambaran tentang kehidupan awak kapal ketika menjalankan tugas di laut. Ada pemutaran film ya tentang mengenai sejarah kapal selam dalam TNI Angkatan Laut ya, yang menjadi bagian dari pengalaman kunjungan kalian di sana. Gitu. Nah, setelah itu kita punya destinasi juga di sana. Ada Taman Buah Undaan. Biar agak sejuk-sejuk. Ada sebuah taman nih, Taman Buah, Buah Undaan gitu ya. Bisa dipetik enggak? Enggak tahu ya. Atau kalau mau petik buahnya harus bayar dulu gitu. Nah, di sini sebuah konsep edukasi dibuat lebih dekat ya dengan dunia anak-anak. Jadi berbagai dekorasi berbentuk buah gitu. Nah, jadi kalian itu jangan sembarang ngambil buah di sana ya. Nanti kalian itu ketagihan malah. Jadi membuat suasana taman bermain ini menjadi lebih menarik gitu untuk adik-adik kalian semua. Untuk yang masih di bawah usia gitu, ya. Oh, kalau tadi kita sudah gimana ya? Melewati bibit Wonorejo, ekosistem mangrove juga di sana, kemudian juga ada tugu ya, Tugu Pahlawan. Nah, so pasti untuk kalian semua ini bisa keliling-keliling di sana itu tanpa yang tersisa gitu ya, jejak napak tilas kalian gitu. Nah, masing-masing ini punya pengalaman yang berbeda karena sebuah fokus satwa di sana, lingkungannya pun juga memberikan sejarah gitu. Nah, ruang terbuka ini bisa membuka mata pandang kita gitu ya terhadap pengalaman-pengalaman yang dialami gitu semasa itu, termasuk kemaritiman gitu ya, dan juga TNI AL yang sudah ikut berjuang gitu kala itu. Oke guys, paham ya sejauh ini? Oke, kita itu nanti akan tahu ya ada kuliner apa saja di sana gitu ya, selain kita itu dimanjakan dengan beberapa tempat wisata, tempat sejarah, kemudian juga tempat ekosistem yang berada di sana gitu ya, baik tumbuhan laut ataupun juga di danau. Tak kalah penting nih, kita ya parkir dulu sebentar ya untuk menyicipi beberapa kuliner-kuliner yang ada di Kota Pahlawan ini. Oke, setuju nggak kalian semua?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: Listen to Produa RRI Sumenep, teman terbaik kamu.
6: Ya, teman Produa yang seperti Dian kabarkan tadi gitu ya, pulang-pulang itu gak akan terasa lengkap kalau dari Surabaya itu tanpa harus membawa ini. Kuliner-kuliner yang ada di sana yang perlu kita jajal gitu ya. Menu dan juga rasanya yang bikin wih, pasti bikin ngiler ya. Nah, jadi beberapa kuliner di Surabaya ini menarik. Menarik sekali nih rasa perhatian kita ya. Dan ciri khasnya masing-masing, mulai es puter tradisional yang bisa cepat habis gitu. Es puter Pak Min. Pak Min ya, Pak Plusnya nggak ada ya. Jadi kuliner tradisional ini berada di kawasan Manyara Kertowarjo dengan punya beberapa pilihan rasa gitu, seperti kacang hijau, ketan hitam, durian, nangka, coklat, alpukat, ada kelapa muda juga gitu. Menariknya es ini dibuat secara manual dan teksturnya ini cenderung lebih padat. Kabarnya ini dengan sering habis. Hanya dalam beberapa jam saja gitu setelah mulai berjualan. Misal di sana itu bukanya jam 3 sore gitu ya. Palingnya sekitar pukul 17 atau pukul 5 sore ini sudah habis gitu. Makanya ini harus buru-buruan gitu. Jadi es yang juga menawarkan beberapa cita rasa dan juga teksturnya yang sangat menggoda gitu. Kemudian juga kealamian dari rasa buah itu sendiri. Ini yang menjadi hitungan jam sudah habis gitu jualannya Pak Min ya, es puter itu. Nah, seperti apa rasanya? Boleh kalian itu cicipin ya. Cari yang namanya es puter Pak Min gitu ya. Ingat loh ya, Pak Min bukan Pak Plus.

Siapa hayo yang masih hafal 5 sila Pancasila tanpa melihat teks? Tapi pertanyaan ini bukan cuma hafal atau enggak ya, yang lebih penting, sudahkah kita menjalankannya? Ketika kita menghargai teman yang berbeda agama, itu bagian dari Pancasila. Ketika kita enggak membeda-bedakan teman karena suku atau latar belakang, itu juga Pancasila. Ketika ada masalah dan kita memilih berdiskusi daripada bertengkar, itu Pancasila. Ketika melihat teman kesulitan lalu kita membantu, itu juga Pancasila. Jadi Pancasila sebenarnya nggak tinggal di dinding kelas atau buku pelajaran. Pancasila hidup di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Jelajah kita di Pro 2 FM, so pasti tidak cukup di es puter Pak Min ya, atau Pak Plus. Tapi kita akan ajak kalian itu keliling-keliling menikmati kuliner yang agak berat nih makanannya ini ya. Seperti nasi campur kuah, kemudian juga lontong campur kuah gitu ya. Tapi ada menu apa saja dan porsinya itu seperti apa? Ini nanti Dian akan jelaskan gitu ya. Karena ini juga adalah salah satu makanan yang sudah hadir di tahun 90-an gitu, teman 92 ya. Makanya setia terus nih, temenin Dian nih sampai pukul berapa maunya kalian? Pukul 10 aja deh. Nanti ada teman-teman yang lain yang akan mengisi santai siangnya. Oke, guys.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Oke, saya ajak kalian itu untuk nyicipin yang namanya bebek. Tapi bebeknya sudah dimasak, namanya bebek Purnama. Ini sudah hadir di tahun 1992. Jadi menu andalan bebek goreng dengan serundeng dan sambal cabai merah dengan harga yang disebut ya murah lah. Karena seporsinya hanya 18.000 nih, guys. Jadi terjangkau untuk si dompet kalian gitu. Buruan deh coba bebek Purnama ini seperti apa. Kemudian kalau yang pengen kuah-kuah ada di sini rawon kalkulator. Namanya aneh-aneh ya. Emang rawon yang dihidangkan itu yang diisi itu bisa dijumlah gitu ya atau bisa dihitung oleh kalkulator? Kok namanya rawon kalkulator? Namanya unik gitu. Karena penjualnya ini dikenal bisa menghitung total belanja dengan cepat ya, tanpa bantuan kalkulator. Sementara menu utamanya adalah rawon dengan kuah hitam pekat, daging sapi, tahu sendiri kan seperti apa itu tekstur dari makanan yang satu ini gitu ya, makanan yang berkuah yaitu rawon gitu, gelap kegelapan gitu ya. Tapi bukan dunia kegelapan. Hanya rawon yang gelap gitu kuahnya. Nah, itu adalah seseorang atau juga penjualnya itu cekatan. Dan juga bisa menghitung total belanja atau mungkin bisa menghitung ya dengan cepat gitu ya. Tanpa harus menggunakan kalkulator. Maka itu disebutkanlah ciri khasnya adalah rawon kalkulator, guys. Oke. Kalau makanan berat yang lainnya ada nih. Nasi cumi pasar atom. Jadi bukan hanya sekedar di pikiran saja, tapi di pasar-pasar ini menyediakan cumi yang sudah masak gitu ya, dalam arti kuliner yang sudah siap saji gitu. Dan sajian ini utamanya nasi putih ya dengan cumi yang dimasak menggunakan tinta asli. Nah, kemudian ditemani dengan berbagai lauk seperti empal, paru, sapi, dan pe udang gitu. Wih, banyak-banyak sekali nih ya topping dari makanan nasi cumi padang. Kok padang sih? Nasi cumi pasar atom lo, guys. Nah, jadi teman perlu ini nggak usah khawatir. Jadi menunya itu bisa dikurangin ataupun juga bisa ditambahin gitu ya dengan topping yang lain gitu. Atau seperti biasanya nasi cumi pasar atom ini yang dikemas ya lengkap seperti ada empal paru, usus sapi, dan pe udang gitu. Kalau harganya kepoin saja deh. So pasti saya yakin irit di dompet. Oke. Okay. Bebek Sinjai kalau yang mau nih, ada juga di sana bebek Sinjai, dan kuliner ini membawa gaya bebek goreng khas Madura ya dengan teksturnya dan sambal mangga muda. Jangan heran ya, bebek Sinjal di Madura ada, kemudian juga di Surabaya ada. Karena kita itu kan disatukan dengan Suramadu gitu. Perpaduan Surabaya dan Madura. Wah, jadi bebek Sinjai deh, adanya di sana. Oke. Ada apa lagi kak yang bikin ngiler kita nih? Perut sudah nggak nahan, pengen makan-makan di sana gitu. Sama dong. Sama, dia juga lapar ya. Biar laparnya nggak kerasa, kita nikmati dulu nih. Single-singlenya di playlist kita yang sudah disediakan sama Kak Dina ya, MDD Pro 2. Oke.
1: Okay? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini, kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
5: Nah, teman Pro 2, kalau kalian itu yang suka tolong-tolong, salah. Kalau kalian itu suka nyemil atau makanan ringan itu yang agak ringan dikit, atau makanan berat sekalipun gitu ya, yang namanya lontong ya, bukan tolong. Lontong kikil gembong Kapasari. Nah, mau kan kalian kan tertarik kan lontong kikil? Ya, lontong kikil. Kalau di Sumedep itu ada ini apa? Kaldu kikil. Sama juga pakai lontong. Enggak tahu kalau ini kuahnya pakai apa nih ya, guys ya. Lontong kikil sapi ini juga berukuran besar ya, dalam kuah santan ternyata. Ih, pakai santan. Ya, bukan pakai sup, tapi pakai santan. Gak gimana-gimana gitu ya kedengarannya ya. Kalau misalnya kikil itu dicampur dengan kuah santan gitu. Asik ini sangat. Pengen nyobain nih seperti apa ya. Atau enggak kita cari resepnya gitu ya. Bikin sedikit di rumah gitu ya. Kalau misalkan pulang. Atau mungkin kalian kalau pulang dari Surabaya, kalian itu tanya resepnya itu seperti apa gitu. Lontong kikil gembongah Kapasari ini. Siapa tahu kalian itu bisa ini apa. Bisa masak bersama keluarga, makan bersama sama keluarga gitu ya. Bikin lontong kikil gembong Kapasari. Kemudian kalau nasi babat Pegirian. Ini yang punya ciri khas nasi jagung dengan babat sapi serta beberapa lauk pendamping ini. Wah, asik nih. Ternyata di sana enggak kalah menarik juga gitu ya. Seperti kawasan Madura gitu dari Bangkalan ya, Sampang, Pamekasan, Sumenep apalagi gitu ya. Di sana juga ada nasi jagung ini dengan babat sapi, guys. Wah, bikin yes pokoknya ya, selera makan kita. Warna-warni. Mulai tadi kita kan akhirnya nemukan nasi putih saja nih, atau sama lontong. Nah, ini juga ada nasi jagung di sana. Gitu ya. Kalau sarapan malam, ya mungkin menu berkuah ada juga nih. Di sini ada soto cakhar. Nah, cakhurnya kemana? Di sana ada cakhar yang siap menyajikan ciri khas ya, sebuah soto yang bergaya Lamongan gitu. Paham kan kalau misalkan soto Lamongan seperti apa? Nah, di Surabaya juga ada yang keliling seperti itu, seperti cakhar. Ya. Dengan ayam suwir, kulit ayam, jeroan dan kuah kuning. Ini harum dan gurihnya ini terasa banget gitu teman bro dua. Ada dua lagi nih yang bakal jadi penutup kuliner kita di jelajah kota Surabaya. Ada yang namanya sego sambel mak yeye. Yeye. Gitu ya. Tapi bukan yeyel-yel. Ini namanya mak yeye. Jadi sego sambel ini sudah beroperasi sejak tahun 1982. Catat nih guys, mulai 82. Mungkin Gensi ini masih belum lahir ya. Dian pun juga belum kan, dianya 89 lahirnya. Ini ternyata di 82 sudah hadir gitu. Yang ciri khasnya dari turun-temurun yaitu dari mak yeye gitu. Sajian ikan pari, kemudian sandal, sambal yang diuluk langsung ya. Ini menambah kesan alami ya dari masakan tersebut gitu. Dan pedasnya jangan ditanya lagi, namanya aja sego sambal gitu ya. Pastinya ciri khasnya ini pedas gitu. Tapi kalau kalian itu punya masalah ya dengan kesehatan pencernaan kalian itu, sebaiknya jangan terlalu banyak-banyak. Bilang aja nih, mak yeye, jangan banyak-banyak sambelnya gitu ya. Tapi jangan mengurangi rasanya ya gitu. Tinggal request saja pesannya sama mak yeye. Pasti kalian itu akan dibuatin dengan spesial dan juga harga yang mantap, cocok ya buat di kantong-kantong kalian nih. Jamnya ya tetap dia akan beroperasi di pagi hari sampai menjelang malam gitu ya. Mungkin ya 9 malam lah mungkin Mayi masih ada gitu buka. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Bukan cuma jajanannya. Mulai tadi yang Dian ocehkan ya ke kalian semua. Mulai dari tempat wisatanya, kemudian tempat-tempat sejarahnya di sana. Wahananya pun juga yang cukup menarik gitu ya. Dan juga serasa ada di hutan bersama macam-macam hewan ya. Juga ada di sana. Bergabung di kebun binatang KBS. Itu ya, silakan kalian itu singgahi di kota Surabaya senyaman-nyamannya. Ya, pokoknya kalian jangan sampai ada rasa penasaran terbawa pulang gitu ya. Sebelum melepaskan kaki dari kota Surabaya menuju kota kalian masing-masing gitu. Dijamin deh, akhir pekan kalian akan lebih sempurna, lebih nyaman. Apalagi di masa libur panjang gitu. Apalagi di masa-masa seperti bulan Ramadan gitu. Nah, kalian itu bisa kelayapan di sana sih. Ya, itu-gitu. Ngebuburit. Gitu ya. Oke. Lagunya ada apa aja, Kak? Yang menyisakan waktu kita untuk pulang dan balik ke kota kita masing-masing banyak kok, banyak. Kalian itu akan ditemani selama perjalanan kalian itu pulang dari Napak Tilas ya, menjelajahnya. Ada I Like You, kemudian juga ada Rumah dari Dere, ada juga Serius, ada juga siapa nih? Grand, ada juga Kim, tak mungkin, oke? Okay? Makanya jangan lepaskan frekuensi kalian, tetaplah bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tentunya di RW Sumenep nih.

0: zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme nggak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan untuk edisi pekan, kalian akan terasa lengkap di UKS Pro 2 ya kali ini, yang punya tema menarik nih untuk kalian bisa dengerin bersama nih, seniman tari dari Sumenep. Oke, dari studio Pro 2 FM, selamat mendengarkan nih untuk kalian semua.
1: Pro 2 UKS, muda

0: berdedikasi. Halo teman Pro 2. Hari ini aku mau ngobrol, menginspirasi sama teman aku yang asli Sumenep. Hanya saja dia belajarnya di luar Sumenep. Dan mungkin nanti kita cerita-cerita banyak sama dia. Dia lebih dikenal di luar sana daripada di Sumenep. Bisa jadi kayak gitu ya. Salah satu seniman tari yang kalau di Sumenep jarang. Emang ada ya Sumenep? Oh ada yang dari Sumenep tuh, Bro 2 tuh. Aku barengan sama Kak Sri Cici Handayani. Halo.
1: Halo, Farida.
0: Kamu tau gak sih teman Pro 2? Dia sekarang tuh lagi di Jogja apa Solo sih? Jogja, Solo.
1: Aku di Solo hari ini.
0: Iya. Real time ya. Iya, tadi berangkat dari Jogja ke Solo. Aku mau bilang gitu. But bukan cuman teman Pro 2 aja yang baru tahu sama Kak Cici, tapi Farida juga baru tahu gitu. Ternyata ada anak Sumenep yang itu berkarya di dunia seni. Tapi mungkin seperti aku bilang tadi, bahkan dia mungkin lebih dikenal di luar sana daripada di Sumenep. Makanya sekarang kenalan sama Sumenep Jawa Timur dulu.
1: Betul-betul, kayaknya betul sih.
0: Tuh kan, udah lama gak pulang kan?
1: Aku pulang sih, sebenarnya aku hampir kayaknya kalau setahun cukup sering. Karena risetku kan masih berbicara tentang Sumenep gitu. Dan sebagai riset artistik, aku harus hadir secara langsung dalam ruang risetnya gitu. Jadi aku cukup sering, cuman kalau ngomongin ruang kreatifku atau lebih banyak aku berkarya memang tidak secara langsung di Sumenep. Tapi akhir bulan kemarin aku sempat berkarya di Sumenep dan bawa seluruh tim kolektifku ke sana sih.
0: Iya, proyek besar kan, proyek besar kan. Ya kemarin nih kalau yang di Sumenep dan sekitarnya, kayak Kak Cici sempat ketemu sama teman-teman di Universitas Wiraraja.
1: Betul.
0: Terus betul. Sama teman-teman penggiat seni lainnya sih di Sumenep.
1: Betul.
0: Gitu. By the way, Kak Cici itu kan ada di foundernya Neat Project ya, beneran? Neat Project itu. Aku masih ngerasa sih Maduranya, Sumenepnya tuh ada. Karena namanya juga masih Neat kan.
1: Iya, iya. Saya malah dalam rangka memadurakan kolektif saya yang sebenarnya lintas disiplin. Dan latar belakang teman-teman di kolektif Neat Project itu kan macam-macam. Dari Jawa Timur, dari luar Jawa. Nah, tapi saya membawa mereka ke dalam dimensi Madura sih. Lebih tepatnya Sumenep.
0: Ngaruh gak? Berhasil gak?
1: Berhasil karena aku sering ngajak mereka, menurut saya personal ya, berhasil karena mereka sudah kayak aku merasa Madura gitu, merasa gesturku sudah Madura sekali gitu. Nah, karena aku sering ngajak mereka juga secara langsung mempelajari, karena risetku tentang gestur, kemudian bagaimana secara tidak hanya keseniannya, secara karakteristik manusia Madura gitu kan. Jadi aku sering ajak mereka untuk mempelajari secara langsung gesturnya, bagaimana ketika ruang realitas Madura itu sendiri gitu. Jadi menurutku mereka akhirnya punya kepercayaan gitu, meskipun tidak sekarang asli Madura gitu.
0: Oke. Tapi gak ada yang kayak negatif impact gitu kan, kadang-kadang kalau kita bergaul sama orang luar, Madura ya, oh Madura yang kayak gitu ya, gitu. Gak ada yang berpikiran kayak itu.
1: Tapi karena aku Sumenep, kita Sumenep, itu udah kayak kalau aku bilang Sumenep gitu, akhirnya bertanya juga sih, kadang-kadang yang bertanya kayak Sumenep, Madura, oh itu, oh yang keratonnya Madura itu, gitu. Sebenarnya secara tidak langsung sejauh ini, karena aku perempuan Madura dan terutamanya Sumenep, akhirnya mereka itu sudah tahu bahwa Madura sangatlah perspektifnya halus. Kemudian mereka juga sebenarnya kalau di Yogyakarta, di lingkunganku sendiri, seniman-seniman, kemudian kurator yang berasal dari Sumenep itu banyak. Madura itu banyak di dekat-dekat lingkunganku Jogja gitu. Nah, mereka sudah tahu bahwa Sumenep tuh terkenalnya lembut dan dia bahasanya lebih tenang. Bahkan kayak lebih, kalau mereka diajak ke rumah gitu, eh mama kamu lebih halus ya, mbah kamu lebih halus ya, gitu akhirnya sih.
0: Oke, syukur deh.
1: Kayaknya Sumenep cukup baik pandangannya dari interpretasinya untuk orang-orang gitu.
0: Oke, syukur deh. Oke, Kak Cici, jarang, masih cukup jarang sih teman-teman di Sumenep, anak muridnya Sumenep itu yang setelah selesai SMA mereka itu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke dunia seni, misalnya tari, musik dan lainnya. Banyak itu pendidikan lah, dokter lah, bidan lah dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau Kak Cici dulu apa pertimbangannya?
1: Sebenarnya kalau diceritain latar belakang kenapa sampai sejauh ini cukup panjang, tapi kalau disingkat sedikit, aku sejak umur 7 tahun itu sudah diajak bapakku untuk dalam ruang kesenian wayang topeng. Jadi aku kan aslinya di Dasu, ya lebih tepatnya Bulu Raju sih, tapi basisnya Dasu lah, orang-orang lebih kenal gitu kan. Nah, aku sejak umur 7 tahun sudah mengenal tari topeng, bahkan tubuhku sudah secara tidak langsung dikonstruksi oleh maskulinitas tari topeng Madura gitu. Nah, kemudian aku sudah keluar dari Madura semenjak lulus SMP, karena aku merasa bahwa ketika lulus SMP, apa yang bisa lebih membawa Cici gitu. Kayak aku setelah lulus SMP nggak mungkin aku sekolah SMA atau SMK yang kalau di Sumenep kalau lebih menjurus ke kedokteran gitu, itu sangat jauh dengan realitas keseharianku gitu. Nah, akhirnya sebenarnya cukup nekat karena aku sebagai perempuan lulusan SMP itu sebenarnya awalnya nggak dibolehin untuk sekolah SMK ke Surabaya, SMKI Surabaya, kalau sekarang SMK 12, dia SMK Seni memang. Mamaku cukup melarang, tapi aku bilang, gak apa-apa mama gak mau ngurus, biar aku yang daftar sendiri, ya aku bilang gitu. Karena aku sudah, ya perempuan Madura, sudah sering main kemana-mana gitu kan. Jadi kayaknya kalau daftar, kayaknya cuma daftar sekolah bisa lah. Aku di warnet pada saat itu, daftar sekolah SMK 12 itu, dan singkat cerita, aku sekolah di SMK 12. Nah, setelah 3 tahun di SMK 12, tentu banyak sekali hal yang menggelisahkan. Aku yang merasa sejak 7 tahun di Sumenep, sudah merasa menguasai tari topeng Sumenep. Sudah merasa bahwa orang-orang tuh belajar tari topeng itu ke aku di rumah, ke bapak gitu. Tapi ternyata ketika sampai di Surabaya, aku gak banyak tahu tentang seni ya. Aku tidak banyak tahu tentang tari. Semesta tari itu luas banget gitu. Aku yang dulu hanya belajar tari topeng, muang sangkal, kemudian tari tongtong gitu. Sekarang dipertemukan dengan banyak genre tari gitu. Nah, akhirnya dari situ aku merasa kayak gak bisa ini. Aku belum cukup ini untuk pulang ke Madura, untuk yang bapakku bercita-cita punya sanggar ini. Itu awalnya kan kegelisahan itu. Terus kemudian aku lulus secara, aku belum UN tapi udah keterima di ISI Solo gitu, SNMPTN pada saat itu programnya. Jadi aku diperlancar, kayak tiba-tiba guruku punya relasi kesenian dan lain-lain. Aku belajar beberapa institut seni yang terdekat, Jogja, Solo. Aku lebih nyaman ke Solo akhirnya. Aku keterima di Solo, S1, gelisah lagi lah diri. Ternyata bukan hanya tari tradisional, saudara, aku bilang gitu. Ternyata tari itu lebih luas lagi. Dosen-dosen seni di ISI Solo punya jenis biliar lagi. Dia mungkin hari ini sudah cukup famous gitu, bahasa istilah kontemporer gitu. Nah, kemudian aku baru belajar di ISI Solo S1 itu, baru belajar kontemporer itu apa gitu. Kemudian aku singkat cerita lagi, aku belajar cukup panjang bagaimana akhirnya aku yang punya akar yang kuat, tradisi yang kuat, tapi tidak bisa juga apa, tidak bisa dijauhkan juga oleh hal-hal eksperimental gitu. Jadi ketika aku di ISI Solo, aku banyak dikenalkan oleh dosen-dosenku bahwa kita sebagai seniman, bukan hanya tari gitu, harus berani bereksperimen gitu. Dan eksperimen itu tidak membuat seorang seniman berjarak dengan akar atau tradisinya gitu. Dari situ aku merasa S1 tuh tidak cukup ini. Lagi-lagi nih, kayaknya aku gak cukup nih. Dengan nekatnya aku aku setelah lulus S1 langsung mendaftar beasiswa dan aku dapat beasiswa S2 aku di ISI Solo juga. Karena banyak yang masih kupertanyakan tentang apa yang kudapatkan di ISI Solo. Aku lulus beasiswa BPI, beasiswa buat seniman-seniman gitu. Terus setelah itu semua dari 2021 akhirnya, dari aku lulus S1, semua yang kupertanyakan tentang lokalitas, tentang eksperimental, tentang kontemporer, mediumnya itu kejawab pelan-pelan dari 2021, dilanjutkan pada studi S2 ku. Dan puncaknya tugas akhir S2 ku, aku merasa okay, aku sudah merasa ini yang aku cari dan rasanya aku tidak akan kembali ke Sumenep hari ini. Itu keputusannya.
0: Aduh.
1: Bukan membuat aku terus pulang, membuat sangkar, enggak. Oke, aku udah benar ini, aku udah mencari semua kegelisahanku tentang lokalitas, tentang kesenian budaya lokalku, tentang diriku dan eksperimen dalam tari kontemporer gitu. Dan akhirnya keputusannya aku membuat kolektif. Kemudian aku merasa bahwa aku bisa bahasaku hari ini gitu, aku bisa menyirami tumbuhan tersebut, seni dan Sumenep itu, seni yang ada di Sumenep dan Sumenep itu tumbuhan gitu. Aku bisa menyirami tumbuhanku meskipun aku tidak ada di sana.
0: Oke.
1: Itulah cukup panjang. Aku hanya ingin kesimpulannya, aku ingin mencari hal yang terdekat dengan diriku, apa yang biasa aku lakukan, yang tidak mengada-ada tentang realitasku gitu. Dan akhirnya aku menemukan banyak pertanyaan yang perlu ku jawab hingga aku menemukan jawabannya. Dan ini jawabannya, aku hari ini tetap dengan seni dan lokalitasku gitu.
0: Iya.
1: Itu sih Mbak Farida, panjang ya.
0: Dengan seni dan lokalitasku, hanya saja tidak di Sumenep. Belum.
1: Tentu aku kan masih muda ya, cukup panjang perjalanan ini.
0: Iya sih, belum. Kak, Pari itu bisa mendarah daging di diri Kak Cici, tentu ada andil keluarga. Oke. Karena memang udah dari kecil udah diperkenalkan di situ. Tapi tadi lagi-lagi ketika memutuskan untuk sekolah di Surabaya, kemudian ngerasa bahwa wow, aku belum tahu apa-apa ternyata ya.
1: Iya.
0: Yang aku ngerasa di sini udah jago gitu.
1: Iya.
0: Di daerah sendiri udah jago, ternyata aku belum tahu apa-apa gitu. Nah, pada waktu itu tuh hal baru apa aja yang Kak Cici pelajari di situ pas di SMA tuh?
1: Iya, kelas 1 SMK itu seluruh teman-temanku dan pelajaran pertama di SMK adalah semua genre tari remo. Itu kan basicnya Jawa Timuran, di Surabayaan, kemudian Jombang, dan ludruk-ludruk di Jawa Timur daerah di luar Madura gitu, itu adalah tari basicnya mereka. Kalau di Madura itu adalah tari topeng, kalau di Madura itu adalah basic sekali luang sangkal gitu. Tapi aku di sana kayak, kok aku nggak tahu ini ya. Nah, jadi pertama kali yang aku pelajari adalah tari remo, karena gengsi sekali kan sebagai manusia Madura tuh, masa teman-temanku udah tahu aku nggak tahu gitu kan. Itu yang pertama, tari remo. Kemudian itu kayak kalau aku ingat-ingat di pada saat SMK, pelajarannya itu dibagi menjadi Jatim ada beberapa, karena itu mayornya ya. Jatim itu ada Jatim Malangan, kemudian dengan Beskalan, tari-tari topeng Malangan, kemudian Remoan Surabayanan, kemudian Gilipangan yang tapal kuda di sana, Madura yang swasta di sana, dia ada genre-nya juga kan. Pokoknya yang Jawa Timur itu Banyuwangi, kemudian juga ada Bali, kemudian juga selebihnya paling bukan Jawa itu Bali kayaknya. Karena baru di S1 aku belajar tentang tari Sumatera, kemudian kerana di luar Jawa Timur, Jawa Barat itu baru di S1. Nah, tapi kalau di Surabaya itu seluruh pada saat di SMK seluruh genre kesenian di Jawa Timur sampai ke Bali gitu.
0: Okay.
1: Jadi dari situ aku merasa kayak kayak langsung tubuhku tuh disirami banyak banyak aduh kata seni itu sebanyak itu. Yeah. Nah, itu sih kalau di pada saat SMK seluruh genre Jawa Timur sampai ke Bali.
0: Okay. Nah, teman Bro Dua, itu kenalannya kita sore hari ini barengan sama Kak Cici ya. An, kalau kamu notice nih teman-teman yang di Surabaya, di Malang, di Jember sama di Madiun pernah nih bersentuhan dengan dia. Nanti kita DM-DM-an ya. Boleh kasih komentar juga di live YouTube-nya kita ya. Boleh say hello, boleh sampaikan pertanyaan juga. Atau barangkali kamu ingin menyampaikan kenangan-kenangan bareng dia. Bareng Kak Cici.
1: Kayaknya teman-temanku juga udah kayak ngedirin sanggar gitu. Udah kayak jadi guru. Cuma kalau dengan teman SMK-ku tuh aku banyak tidak terhubung ya, karena itu cukup berjarak waktunya gitu. Tapi semoga teman-teman ya masih ingat kita bareng-bareng di SMK 12 gitu.
0: Okay. Semoga aja nanti ada yang notice ya. Sejak 2021 Kak Cici itu sudah aktif ngeriset loh sampai sekarang gitu. Dan amazed banget sih riset-riset yang dia lakukan itu yang masih ada hubungannya sama Sumenep kan ya Kak?
1: Betul.
0: Sama apa ya, tradisi seni yang masih ada di Sumenep tuh. Salah satunya itu ini tanda dalam rokat pangantan. Itu salah satu risetmu guys Kak, karyamu juga ya?
1: Iya betul. Itu karya tugas akhir S2 aku.
0: Oke.
1: Coba merekonstruksi karena kalau bicara perempuan tanda, banyak pertanyaan. Jadi itu yang aku sebut tadi bahwa dari 2021 akhirnya aku mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahanku mengenai eksistensi perempuan tanda di Sumenep itu sendiri gitu. Nah, pertanyaannya kalau dari dulu bagaimana sih posisi perempuan tanda dalam ekosistem dan budaya kesenian tayub gitu yang ada di Sumenep gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya aku jawabannya adalah kita harus kembali kemana, ke realitasnya dulu perempuan tanda itu ada untuk apa gitu. Jadi kayak perempuan tanda dalam tayub Madura itu awalnya ada di Sumenep karena apa gitu. Nah, dari situ perempuan tanda itu bukan awal, pada awalnya itu bukan satu hiburan, bukan satu kesenian, tapi mereka itu mengambil posisi penting sebagai medium rokat gitu, sebagai perokat. Nah, Sumenep sendiri sebenarnya kalau bicara rokat sangat banyak sekali medium rokatnya gitu. Dan aku meriset dan berfokus kepada perempuan tanda dan kenapa aku akhirnya menemukan esensi itu. Nah, karena ya kembali lagi pertanyaan-pertanyaan kepada bagaimana sebenarnya posisi perempuan tanda dalam ekosistem dan budaya tayub di Sumenep gitu. Itu sih Kak Vito.
0: Okay. Kira-kira teman-teman di Jawa Timur paham gak ya tanda itu kalau secara nasional kita nyebutnya sinden ya gak sih? Sinden kan?
1: Kalau di KBBI itu tanda itu ya sinden, tapi tanda itu sudah ada ejaannya. Jadi tanda itu penyanyi, kalau di Jawa kan disebutnya tanda bukan tanda gitu ya. Tanda itu penyanyi sekaligus penari dalam kesenian tayub gitu. Kalau nggak salah di KBBI itu.
0: Iya, dan itu teman Bro dia lagi naik daun kan? Gara-gara siapa dia namanya deh itu yang masuk TV swasta kemarin yang bayarnya sampai ratusan juta sekali manggung.
1: Aduh, aku kalau KTP nggak tahu lah. Kalau jalurnya KTP aku nggak ngerti juga lah.
0: Iya, sinden itu. Okay. Dan dari riset yang dirimu lakukan itu terjawab semua hal-hal yang selama ini jadi pertanyaan baik oleh Kak Cici sendiri atau orang-orang di luar sana?
1: Mungkin bisa jadi, tapi aku tidak bisa menjawab secara spesifik sudah terjawab. Karena tidak ada satu dalam seni ataupun eksperimen itu yang akan baku atau akan terhenti di situ gitu. Hari ini mungkin terjawab gitu, tapi mungkin nanti ada pertanyaan lain. Nah, sebenarnya pertanyaan mengenai itu tadi bagaimana esensinya atau makna perempuan tanda, aku secara personal dan kolektif sudah menjawab itu gitu. Kita harus melihat peristiwa lampaunya, memaknai ulang bagaimana tanda, dan sebenarnya memang tanda itu kalau di Sumenep sendiri kan kalau di Jawa tanda itu sindennya, kemudian tayub adalah keseniannya. Nah kalau di Madura sendiri, di Sumenep sendiri, tanda itu penyebutan pada keseniannya sekaligus perempuan sinden sekaligus penarinya gitu. Nah kedekatan itu, pertanyaan itu dulu aku tanyakan, nah kenapa kalau di Madura atau di Sumenep ya, karena kalau ngomongin Madura sebenarnya di Madura yang punya tayub itu hanya Sumenep. Nah kalau di Bangkalan itu beda lagi, bukan tayub, bukan tanda, tapi beda lagi, sandur namanya gitu. Nah jadi kalau aku pun nyebut Madura, tayub Madura itu hanya Sumenep yang punya gitu. Nah kemudian kalau ngomongin kedekatan, kenapa sih orang Sumenep menyebut tanda itu keseniannya sekaligus perempuan seninya? Aku dulu bertanya itu. Nah setelah mengulik beberapa data, kemudian data buku, data tutur gitu dari wawancara dan literasi gitu, jadi dulu tayub itu atau perempuan tak tanda itu hanya perempuannya, tidak ada karawitannya gitu. Jadi kalau orang ngomong kayak aku pengen nonton tanda, aku pengen nangke tanda gitu, itu hanya perempuan seninya gitu, perempuan tanda itu. Nah dulu ya karawitannya atau pengrawitnya itu disebut ya pengrawit terpisah gitu. Sedangkan ketika orang kita mengundang atau nonton tanda itu hanya perempuan tandanya gitu. Baru setelah itu tanda dan pengrawitnya bergabung atau berkolaborasi gitu, sehingga penyebutan orang Madura sendiri lebih dekat kepada perempuan tanda. Jadi tetap mengundang perempuan tanda beserta tim pengrawitnya gitu. Nah dari situ, dulu perempuan tanda itu hadir secara tunggal dan esensinya adalah sebagai perokat gitu. Mungkin hari ini banyak yang tidak percaya, masih pro dan kontra pembahasan mengenai tanda sebagai perokat, karena tidak banyak yang membahas. Kalau ngomongin perokat di Madura itu mediumnya lutru, mediumnya topeng, atau mediumnya itu mamaca gitu. Nah tapi suatu saat nanti mereka akan tahu ketika banyak membaca literasi bahwa tanda juga memegang medium sebagai perokat gitu. Dari situ makanya hari ini tayub pun tidak dipanggil secara tayub sebenarnya. Orang-orang lokalitas yang menyebutnya tetap tanda. Jadi gue tanda gitu, kok nanggul tanda, munakarja gitu. Jadi hal itu, kedekatan bahasa-bahasa seperti itu yang mengidentifikasikan bahwa tanda lebih awal dikenal oleh masyarakat Sumenep gitu.
0: Iya, benar. Kalau aku nangke tanda itu sudah sepaket. Jadi kita konotasinya gak kayak zaman dulu yang dibilang sama Kak Cici kan, gak cuman perempuannya aja, enggak, tapi itu udah sepaket banget gitu, ya kan? Eh Kak, by the way, kamu bikin Korea juga kan? Korea yang kamu kasih nama tanda gitu kan? Bikin Korea juga kan?
1: Iya, jadi karya ada yang, jadi karya pertamaku sampai hari ini aku bilang ada dua trilogi karya di luar dari karya-karya kecil yang basisnya eksperimen kecil gitu ya. Jadi tiga trilogi karyaku ini semuanya berbicara tentang kedekatan risetku terhadap tanda. Nah jadi dua trilogi ini aku bagi, jadi trilogi satu berbicara tentang kompleksitas kesenian tayub yang dihadiri perempuan tanda gitu. Nah kalau trilogi yang kedua berbicara keutuhan perempuan tanda sebagai dia memang perempuan panggung, perempuan yang ada dalam ruang panggung. Nah tapi dia secara langsung juga dia sebagai perempuan Madura. Jadi aku mengulik semua lapisan antara perempuan seni, perempuan secara sosial, kemudian bagaimana perempuan Madura di dalam rumah gitu. Jadi dua trilogi itu berbicara tentang perempuan tanda semuanya, tapi sudut pandangnya atau cara menguliknya itu cukup berbeda. Karya pertamaku itu judulnya Tanda, karena aku masih fokus kepada perempuan tanda yang hadir dalam tayub gitu. Dan itu berbicara tentang ekspresi sawer dalam kesenian tayub gitu. Nah, kalau sekalian aja kalau ngomongin karya-karyaku, jadi trilogi satu yang berbicara tentang kompleksitas tayub Madura itu ada karya pertamaku Tanda, kemudian Nanteng, kemudian Atanteng. Nah, itu semua berbicara tentang bagaimana keutuhan dalam konteks terop tayub Madura gitu. Nah, kalau yang trilogi kedua itu adalah elips, lingkar, dan yang terakhir Neat. Itu karya Neat itu yang baru saja aku ajak karyanya keliling-keliling dan berkenalan dengan ekosistem tayub lainnya itu.
0: Oke, oke, oke. Aku lebih suka yang pertama soalnya sumenepnya kayaknya dapet ya. Tanteng itu dapet kan.
1: Kalau itu kenapa yang trilogi kedua aku cukup pada saat fase proses kreatifnya trilogi kedua aku cukup terguncang kan. Itu prosesnya kan singkat panjang menurut orang mungkin dari 2001, 2022, 2023, 2024, 2025, 5 tahun itu menurut orang mungkin itu ya itu udah panjang kok waktunya. Tapi untuk Cici, untuk seorang pengkarya itu waktu yang pendek memproseskan proses kreatif yang secepat itu, sekonsisten itu setiap tahun memproduksi kekaryaan itu membuat si pengkarya kadang-kadang mengalami krisis dalam personalitinya gitu. Di dalam ruang kreatif mungkin gaungan bahasa-bahasa simbolik semiotiknya itu banyak gitu. Tapi kenapa akhirnya judul karyanya aku mengambil keberjarakan sebentar dari istilah Madura meskipun pada akhirnya balik ke Neat gitu. Itu karena aku mengalami sedikit krisis. Aku pertanyakan ciri khasku adalah aku selalu mencurigai karyaku sendiri. Jadi itu yang membuat aku bertahan sampai hari ini. Pertanyaan, apakah betul karyaku berbicara tentang ini? Apakah betul data yang kuriset sudah itu mencurigai segala data dan karyaku? Sehingga aku harus mencari lagi gitu. Bertanya lagi, mencari lagi jawabannya. Nah, dua karyaku, Elips, yang sebelumnya aku juga ingin bicara lingkar, keutuhan yang tidak terputus gitu. Dan lingkar itu sendiri, karya lingkar itu sebenarnya aku cukup gelisah dengan diriku sendiri. Apakah aku hanya bertahan atas narasi-narasi kemaduraan itu mencurigai tentang pikiranku sendiri gitu. Nah akhirnya aku banyak ngobrol lagi setelah karyaku yang lingkar dan karya tantungku dari trilogi pertama itu kan cukup banyak berkeliling dari panggung ke panggung juga kan, ruang-ruang gitu. Nah akhirnya dari banyak diskusi, kamu tidak perlu menyangkal lokalitasmu gitu. Akhirnya aku menemukan bahasa itu. Maksudnya kayak kalau kamu gelisah hanya perkara diksi, kamu gelisah perkara bahasa gitu, itu tidak perlu. Jadi teman-teman banyak yang mengatakan begitu, bahwasanya pun kamu menggunakan bahasa-bahasa atau diksi-diksi di luar kemaduraanmu secara utuh, kamu itu udah Madura, gak akan pergi jauh dari itu gitu. Jadi kalau kamu mengambil jarak dari berusaha mengambil jarak dari kemaduraanmu, dari segala hal, itu akan semakin membuat dirimu sendiri gelisah. Nah dari situ aku kembali lagi ke Neat gitu.
0: Iya.
1: Agak cukup panjang setiap apa yang aku ambil keputusannya, panjang juga ceritanya gitu.
0: Iya. Tapi orang-orang yang berkarya di dunia seni, bukankah emang harus kayak gitu ya kak? Kita harus selalu mempertanyakan apa yang akan kita suguhkan ke orang lain. Iya gak sih? Kalau gak kayak gitu kan kita ngerasa di atas awan terus ya, sombong terus karena ngerasa aku udah berhasil banget nih gitu.
1: Iya, mungkin tidak seharusnya, tapi mungkin itu bagian yang utuh gitu kan. Seharusnya bagian dari yang dirasakan seorang seniman. Tapi kadang-kadang juga seniman punya caranya dan berpikirnya, atau bagaimana mereka memproseskan kreatif. Haruskah santai atau intens gitu, itu juga punya caranya masing-masing. Nah, tapi aku ada di dengan seluruh pemikiranku yang selalu gelisah, kemudian selalu curiga pada apa yang kulakukan sendiri, itu yang membuatku hari ini tidak bisa berhenti berkarya gitu, tidak bisa berhenti mempertanyakan dan harus menjawab. Kalau tidak sampai melakukan proses itu, rasanya tuh kayak gelisahnya kayak
0: nggak selesai-selesai.
1: Kalau kata apa salah satu diksi Madura itu petengnya terana.
0: Oke.
1: Jadi merasa kayak bingung aja gitu.
0: Iya.
1: Gak melakukan proses itu gitu.
0: Iya, bagian dari cross check gitu kan kali ya. Cross check terus. Oke. Dari project-project Kak Cici yang project-project yang sudah dilakukan gitu. itu kemana aja, terutama pas jadi kolaborator di pagelaran Sabang Merauke itu Kak, yang sangat terkenal ya kan, pagelaran Sabang Merauke itu kan. Oke, okay, udah kemana aja.
1: Jadi kalau bercerita tentang programku yang kemarin mungkin akan terakhir gitu. Nah, tapi kalau bicara karya-karyaku sebelumnya, nah pagelaran Sabang Merauke itu sendiri itu adalah platform pementasan dan mempertemukan seluruh seniman Sabang Merauke, dan pementasannya sebenarnya di Jakarta gitu. Nah, kemudian tapi meskipun pentasnya di Jakarta, dengan bertemu penari-penari dari Sabang sampai Merauke, akhirnya kerasa jalan-jalannya juga gitu kan. Nah, selain dari pagelaran Sabang Merauke, jadi rasanya aku 2 tahun bersama pagelaran Sabang Merauke, dan tahun ini aku tidak tergabung karena tahun ini prosesnya berbarengan dengan turku atau pentas kelilingku kemarin, dan akhirnya aku tidak tergabung tahun ini gitu. Nah, kalau ngomongin karya-karyaku gitu, karya yang sempat aku spill tadi, sebenarnya

0: yang cukup besar di Indonesia dan kayaknya salah satu yang paling besar deh. Nah kemudian juga platform Artjob, performa Artjob gitu, itu kolaborasi dengan beberapa kolektif seni dan kemudian kolektif seni yang berbasisnya juga di Sumenep, Lembana gitu. Jadi aku kolaborasi dengan Lembana dan membuat 24 jam berkesenian bersama Lembana gitu. Nah jadi seluruh konstruksi pertunjukannya juga membawa lokalitas Madura, bagaimana kebiasaan orang Madura selama 24 jam yang dikemas dalam bentuk pertunjukan gitu. Nah kemudian juga beberapa, sebenarnya mungkin pengalamanku sebagai seniman mungkin masih sedikit ya dibanding dengan senior-seniorku atau para maestro-maestro lain gitu. Tapi mungkin cerita ini juga aku ceritakan karena menurutku semua cerita ada maknanya. Dan menurutku yang paling bermakna adalah proses Kecumi Pasterok, program pentas kelilingku kemarin. Dan menurutku itu yang paling berkesan, bagaimana aku bisa setelah beberapa tahun, 5 tahun lebih, aku meriset dan kemudian berbicara tentang kompleksitas perempuan tanda. Akhirnya aku membuat satu program Kecumi Pasterok yang juga secara metode, secara pendekatan ya, pendekatannya kepada perempuan terok, perempuan tanda ya, dari terok ke terok, dari hajatan ke hajatan gitu. Nah, program Kecung Lintas Terok ini adalah riset lanjutan. Jadi dia tidak hanya pertunjukan gitu, dia riset lanjutan dari riset aku terhadap Ayub gitu. Nah, aku dalam Kecumi Pasterok itu ada 3 program. Yang pertama adalah riset, yang kedua adalah loka karya, yang ketiga adalah pementasan karya. Nah, kenapa program ini aku adakan? Jadi ini adalah program kolektifku, net project yang akan terus berlanjut ke depannya gitu. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting bukan pementasan karyanya, tapi adalah proses risetnya dan loka karyanya. Karena aku ingin membaca ekosistem seni yang mempunyai benang merah dengan perempuan tanda atau kesenian Tayub yang di Madura, dan kemudian punya survive-nya berbeda, yang pasti berbeda-beda gitu. Jadi sederhananya aku ingin mencoba meriset lebih luas lagi mengenai seni pergaulan, seni kerakyatan, dan kemudian yang basisnya adalah Tayub gitu. Nah jadi kemarin risetnya aku berangkat dari Banyuwangi. Aku meriset tentang Gandrung Terok di Banyuwangi, kemudian juga Tayub Bojonegoro. Nah kemudian juga ada tarinya namanya Terbang Laro. Aku berbicara tentang perempuan yang menarik kendayaan di situ, itu di Pasuruan. Kemudian yang terakhir aku mencoba balik setelah, karena menurutku dalam proses yang 14 hari risetnya itu 10 hari terpisah gitu, dan pas pementasan kelilingnya itu 13 hari, aku rasa perlu untuk kembali lagi ke Sumenep dan meng-cross-check lagi semua data yang kita dapatkan dari 3 kota sebelumnya. Nah dari situ, dari riset itu, aku mencoba membuka bagaimana daya survei perempuan seni di bidang yang mempunyai benang merah yang sama gitu. Bagaimana ekosistem di seni yang berbeda itu, bagaimana ekosistem Gandrung Terok, bagaimana ekosistem Tayub Bojonegoro, dan ekosistem Terbang Laro di Pasuruan gitu. Nah aku akhirnya dari situ punya banyak insight baru gitu. Jadi ini adalah perpanjangan risetku yang aku bayangkan ini masih akan berkeliling Indonesia lainnya gitu, yang punya kaitannya dengan seni rakyat, seni pergaulan, dan Tayub gitu. Nah dari situ teman-temanku aku ajak lagi untuk kembali gelisah pada apapun yang dilihat, gelisah pada data apapun yang diterima gitu, sehingga kami mengaplikasikannya, mengeksperimenkannya pada karya Neat gitu. Jadi karya Neat yang tadi di trilogi kedua aku bawa keliling dengan cara dia tidak stuck gitu. Jadi ketika di Banyuwangi dia akan dikolaborasikan gitu, dia akan dicari apa kesamaan, apa benang merahnya, dan kegelisahan apa yang punya kesamaan gitu. Nah itu dipertemukan dalam satu pengetahuan dan pertunjukan gitu ya. Jadi dalam sederhananya pengetahuanku selama 5 tahun lebih tentang perempuan tanda dan eksperimen kekaryaanku itu dicoba untuk dikolaborasikan dengan pengetahuan baru gitu. Seperti itu sih kalau berbicara tentang kecurigaan serop yang kemarin juga bulan Juni kemarin pentas di Sumeneb.
1: Oke, bisa ya muncul ide Becung Lintas Terop. Sederhana, tapi aku yakin ini gak semerta-merta tiba-tiba ada aja gitu. Oh, kita pakai ini nih.
0: Ya, beruntungnya aku mungkin Kak Farida, aku bersama teman-teman lintas disiplin yang aku bilang tadi dengan kolektifku. Jadi aku tidak hanya bersama dengan seni pertunjukan gitu, teman-teman seni pertunjukan selain dari aku sebagai latar belakang tari gitu, ada juga yang latar belakangnya teater, ada juga yang seni rupa, dan aku bersama beberapa penulis yang basisnya juga bukan seni pertunjukan sebenarnya, basisnya ada yang arkeolog gitu, antropologi gitu-gitu. Nah itu yang membuat apa yang dihadirkan dalam diskusi kami seringkali memang jadi menarik karena sudut pandangnya tidak hanya satu gitu, dan tidak hanya menjadi dari sudut pandang aku sebagai orang Madura gitu. Orang-orang yang di luar Madura bahkan lebih tertarik mungkin dengan budaya kita gitu. Kalau aku merasa bahwa itu sudah jadi bagian kedirianku kan. Tapi kalau orang-orang di luar Madura, teman-temanku sendiri itu lebih suka tertarik karena mereka menganggap ini hal baru gitu. Nah jadi diksi-diksi yang sangat dekat dengan tayo, dengan diriku, ke mereka itu punya makna. Dan akhirnya aku juga memaknai bahwa kecung sebagai nyanyian yang selalu dilantunkan oleh perempuan tanda gitu, dan terop yang sebagai ruang bagaimana pengetahuan itu bertukar gitu, dari ya, tanda dan dengan penayub, dengan penghajar. Jadi aku menganggap bahwa Kecung Lintas Terop itu memang satu program yang esensinya adalah ruang pertukaran pengetahuan yang berbasisnya lintas gitu. Lintas terop, lintas kita tidak berasal satu kota gitu, beda pengetahuan gitu. Nah dari situ aku jadi aku lagi-lagi bilang bahwa aku beruntung bertemu dengan teman-teman yang akhirnya punya diskusi yang semenarik itu gitu.
1: Udah harus seperti Kak Cici ya, teman Bro 2. Kamu bisa berkarya di bidang lainnya sesuai dengan apa yang disampaikan Kak Cici. Mulailah dari hal-hal yang terdekat dengan kamu gitu ya. Yang paling dekat dengan kamu. Kalau Kak Cici dari kecil emang udah dekat dengan dunia tari, dengan dunia tayub, dengan dunia tanda, makanya dia merasa nyaman dengan itu. Sampai sekarang riset-risetnya masih tentang itu yang membuat dia dekat dengan Sumeneb.
2: Youth Case, muda berdedikasi. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
3: Nah, sampai di sini dulu Dian menemani kalian semuanya di Pro 2 FM ya, yang mulai sejak tadi di pukul 5, dan kita sudah lanjut di Jelajah Pro 2 Yulket yang pastinya sudah Dian hadirkan juga ya ke kalian semuanya. Dan nantinya di santai-santainya kita akan dilanjutkan dengan teman-teman atau juga kakak-kakak kalian gitu ya. Oke. Selamat menikmati akhir pekan kalian semuanya ya, sehat-sehat selalu

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: We make your music hit.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo Tem Pro 2 di Productlist bareng Melly ya di sini, dan waktunya kamu bisa request lagu favorit kamu ya. Di jam 10 kita Pop Indo ya Tem Pro 2, jadi dari lokal ya Indonesia. Oke, Tem Pro 2. Nah, Melly bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti ya. Soalnya di jam 2-nya kita berpindah ya ke Jakarta, oke? Okay? Dan ini udah yang request nih, pagi Kak, aku Caca dari fanbase Berbinar, izin request lagu Selesai Sabrina Leonor ya, makasih. Terus ada Kak Tia, hai Min, aku Tia dari Berbinar fanbase Sabrina Leonor, mau request lagunya Sabrina Leonor, judulnya Selesai, makasih Min, selamat siaran. Oke, okay, thank you Kak Tia. Oke, okay, karena udah dua orang yang request lagunya Sabrina Selesai ya, aku puterin buat kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, Tempro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya, di Pop Indo. Ini ada dari 08995 sekian. Selamat siang, Kak. Izin Kak mau request lagu Cegil dari Nabila Takia. Salam untuk teman-teman The Naps yang mendengarkan. Dan untuk kakaknya sehat dan bahagia selalu. Thank you. Amin. Terima kasih, Kak. Ya, oke, karena udah request lagu Cegil dari Nabila Takia, aku puterin buat kamu.

0: gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: What Up, Your Update Music Station.
1: Oke, dong bro dua, aku mau puter lagunya Teddy Aditya, tebak lagu apa, ayo. Sebenarnya rilisnya udah lumayan lama ya, masih tahun ini sih. Dan ini lagunya yang aku mau puter itu Sombar ya, dong bro dua. Kalau istilah sombar sendiri berasal dari bahasa Ambon yang punya arti teduh atau tempat berteduh. Nah, kata ini menjadi representasi sederhana namun syarat makna tentang perlindungan, ketenangan, dan kesempatan untuk menarik napas sejenak di tengah kesibukan. Jadi melalui lagu ini Teddy itu mengangkat konsep kehadiran yang menenangkan, sebuah kehadiran yang gak harus memperbaiki segalanya tapi cukup ada untuk menemani dan meredakan kegelisahan yang sering kali sulit dijelaskan. Mungkin ini cocok buat kamu yang lagi menikmati weekend hari ini, Tembro 2.

Okay, masih di Prodo Hitlist ya. Aku baca lagi teman Prodo yang ngirim pesan di WhatsApp-nya Prodo Sumenep. Hai Min, aku Zahra dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor. Izin request Sabrina Leonor selesai ya. Makasih. Sayangnya udah terputer ya, karena udah ada yang request tadi di awal nih. Okay, buat Kak Zahra ya, karena fanbase-nya Berbinar ya Sabrina, aku puterin lagunya Pendampingmu gimana. Ini udah jarang yang request ya fanbase-nya ya, yang Pendampingmu ya. Ini lagu kemenangannya Sabrina, oke? Tapi kayaknya kalau fansnya Sabrina, lagunya Sabrina apa aja pasti suka ya kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan di jam 11 kita pop manca teman Pro 2. Jadi kamu bisa request lagu dari musisi luar negeri ya. Dan buat kamu yang mau request boleh kirim pesan di WhatsApp-nya Pro 2 Sumeneb 0853-3489-4676 atau di sosial media kita yang lain, di Instagram Pro 2 Sumeneb, di Facebook-nya di Facebook, di Instagram, di Twitter, gak ada ya di TikTok Tempur 2, atau mungkin kamu lagi dengerin di RRI Digital juga boleh Tempur 2. Oke, aku tunggu ya.

0: sama. Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Oke, nomor 2, ada kabar terbaru dari dunia musik internasional. Bea Miller resmi mengumumkan album terbarunya yang berjudul Mr. Peak in High School, sekaligus merilis single terbaru Drunk Enough pada Agustus 2026. Album ini dijadwalkan hadir pada 18 September ya, dan menjadi album studio ketiganya. Yang menarik ya, album ini jadi karya penuh pertama Bea Miller, dan setelah cukup lama proyek itu akan berisi 13 lagu nomor 2, termasuk 2 single yang sebelumnya udah diperkenalkan, itu Born to Lose dan Depressed on the Internet. Nah, sekarang kita bahas Drunk Enough nih. Lagu ini mengangkat situasi ketika dua orang sebenarnya punya perasaan satu sama lain, tapi sama-sama belum berani memastikan apakah hubungan mereka akan menjadi suatu yang lebih dari sekedar pertemanan. Secara musik, era baru Bea Miller ini membawa perpaduan pop alternatif dan R&B dengan pendekatan yang lebih menonjolkan energi permainan band, melodi, dan karakter vokalnya. Lagu Drunk Enough sendiri ditulis Bea bersama kolaborator lamanya Justin Tranter dan produser Oak Felder dan Dan Crean, nomor 2. Jadi buat nomor 2 yang suka lagu dengan cerita yang dekat sama kehidupan sehari-hari, Drunk Enough ini bisa jadi salah satu rilisan yang menarik untuk masuk ke playlist kamu. Apalagi lagu ini sekaligus menjadi bagian dari babak baru Bea Miller menjelang album Mr. Peak in High School. Apakah ada ya? Bentar ya, Meli cari dulu nih, kali aja udah masuk nih di playlist kita atau Pro 2. Drunk Enough ya? Belum. Oke, okay. Meli puter buat kamu aja deh lagu Red Red dari Curtis Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, Tempro 2, Hieji ngerilis single baru Tempro 2 dan ini menggandeng desainer Indonesia RM Radinindra Nayaka. Nah, ini menarik ya buat kalian yang suka musik alternatif dengan energi yang enggak biasa. Musisi Korea Amerika ini resmi comeback lewat single terbaru yang judulnya itu Feel Myself yang dirilis melalui Position Music Tempro 2. Lagu ini ternyata punya cerita yang cukup personal. EIG ini mengangkat perjalanan dirinya selama setahun terakhir dalam menghadapi proses menjadi lebih dewasa, melewati masa penuh ketidakpastian sampai perlahan menemukan kembali rasa percaya diri dan kondisi diri yang lebih stabil Tempro 2. Dari si musik Feel Myself ini juga punya karakter yang unik. Lagu yang diproduksi sama Kylie Reith ini menggabungkan ritme yang dinamis, bass bernuansa hangat, scene yang terdistorsi, serta gaya vokal EIG yang cepat dan ekspresif Tempro 2. Yang bikin comeback ini menarik bukan cuma musiknya yang diperhatikan, video musik Feel Myself ini juga menghadirkan sentuhan kreatif Indonesia karena EIG itu menggunakan sejumlah karya desainer asal Indonesia. RM Radinindra Nayaka Tempro 2. Kolaborasi ini membawa konsep lagu ke dalam bentuk visual, jadi musik dan fashion ini dipakai untuk menggambarkan perjalanan personal EIG sekaligus menghadirkan kreativitas dari desain Indonesia ke dalam karya musik internasional. Nah, buat Tempro 2 yang mungkin sedang berada di fase mencari kembali rasa percaya diri atau belajar berdamai dengan proses menjaga dewasa, Feel Myself ini punya cerita yang cukup relate, soalnya ternyata kembali merasa nyaman dengan diri sendiri itu juga merupakan sebuah perjalanan. Karena belum ada dia di playlist kita, aku puterin lagu EG yang lain, Tempro 2, yang judulnya itu Will I Ever.

Baik nomor 2, saatnya azan zuhur dikumandangkan. Azan zuhur jatuh di jam 11.32 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Allah tuh gak mungkin ngecewain orang-orang yang berhijrah. Sehingga kalau kita berhijrah dari suatu pekerjaan yang mungkin syubhat dan itu beresiko karena kita belum tentu punya pekerjaan yang lebih baik dari itu, tidak usah khawatir. Tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah, lalu berhijrah kepada mencari yang halal. Walaupun belum jelas, tetapi tidak ada yang tidak mungkin, karena semua pembendaharaan dunia ini ada di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan Allah itu wasi'un, maha luas, ghaniyun, maha kaya, dan rahimun, maha penyayang kepada hambanya. Sehingga kalau kita pergi dengan jaminan Allah, kita gak akan kecewa. Tapi kalau kita tetap di dalam pekerjaan yang haram dan meninggalkan jaminan Allah, justru kita siap-siap. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu. Allah mengancam itu. Makanya enggak usah ragu-ragu untuk hijrah. Hijrah pekerjaan, hijrah status, hijrah amal soleh. Dari yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, sekarang hijrah kepada kebiasaan baik. Enggak usah khawatir. Jangan, ah kalau saya gak gitu lagi, saya ntar gimana, misalnya hijrah dari merokok gitu. Saya kalau gak ngerokok ntar gak bisa mikir gimana. Maka gak usah khawatir, Allah yang akan membimbing pikiran kita. Dulu kalau kita ngerokok mungkin pikirannya gak jelas kemana-mana. Sekarang dengan kita tidak merokok, Allah bimbing pikiran kita kepada hal yang lebih baik. Gak usah khawatir untuk berhijrah. Yang khawatir itu kalau kita ragu-ragu dalam

0: Harganya 60.000.
1: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
1: Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu nggak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya.

0: lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng Meli ya di Muda Kreatif. Nah, hari ini aku mau bahas tentang bayar buat ditemenin. Kok bisa? Ini mungkin lewat juga di sosial media kamu, teman Pro 2. Bayar buat ditemenin. Ini mungkin cocok buat yang bingung mau ngajak siapa untuk nemenin kemana-mana ya. Jadi pernah gak sih kalian punya agenda pengen pergi ke satu tempat tapi teman-teman lagi pada sibuk semua, sibuk sama kerjaan, mungkin sibuk sama keluarga gitu ya. Mau pergi sendiri sebenarnya bisa, tapi kadang rasanya lebih seru kalau ada seorang yang bisa diajak ngobrol atau sekedar menemani. Nah, dari kebutuhan sederhana seperti itu ya, ternyata muncul sebuah model usaha yang cukup anti mainstream, jasa teman sewaan atau rental friend. Nah, jadi konsep ini bukan cari teman secara permanen, tapi ya cuma menyewa aja sementara gitu, nomor 2. Jadi untuk menemani aktivitas tertentu dalam waktu dan kesepakatan yang udah ditentukan. Di sebenarnya pada enggak? Kayaknya enggak ada deh. Meli enggak pernah lihat ada sewa teman kayak gini. Coba komen nomor 2, apakah sebenarnya ada di Sumeneb? Nah, di Indonesia layanan pendamping seperti itu memang udah pernah diteliti dan dibahas, termasuk di kawasan Malang. Penelitian itu menemukan kalau pengguna memanfaatkan layanan semacam ini untuk kebutuhan interaksi sosial dan pendampingan tertentu. Kedengarannya unik ya, bahkan mungkin ada yang langsung mikir, hah? Temen aja disewa. Tapi justru disitulah menariknya, nomor 2 yang dijual sebenarnya bukan pertemanan dalam arti hubungan pribadi, tapi waktu, kehadiran, dan jasa pendampingan untuk aktivitas tertentu. Jadi nomor 2 hari ini kita bakal bahas kenapa bisnis seperti ini tuh bisa muncul, siapa yang mungkin butuh, dan apa aja tantangannya. Stay tune terus di Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu. Thank you.

Ini Motif Muda Kreatif. Oke, tempro 2. Sekarang pertanyaannya, kalau ada jasa teman sewaan, sebenarnya orang tuh nyewa buat apa ya? Nah, jawabannya tuh mungkin bisa beragam ya, tergantung layanan yang ditawarkan. Ada pendamping untuk pergi ke acara, menemani jalan-jalan, ngobrol, menghadiri kegiatan sosial, sampai aktivitas tertentu yang memang lebih nyaman kalau dilakukan sama orang lain. Emang bisa ya kalau misal gak kenal gitu ya? Nah, konsep seperti ini bahkan bukan fenomena yang benar-benar baru. Di Jepang, industri jasa pendamping profesional tuh udah berkembang selama puluhan tahun dan mencakup layanan untuk memainkan peran sosial tertentu. Fenomena ini juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan kebutuhan manusia terhadap koneksi sosial dan persoalan isolasi. Di Indonesia sendiri, penelitian mengenai rental friend di Malang ini menunjukkan kalau alasan pengguna itu bisa berkaitan dengan kebutuhan berinteraksi, meningkatkan kepercayaan diri, maupun mendapatkan pengalaman bersosialisasi. Sementara bagi penyedia jasa, aktivitas tersebut dapat menjadi sumber penghasilan tambahan sekaligus kesempatan ketemu orang baru. Nah, disinilah sisi bisnis ini mulai kelihatan. Seorang punya kebutuhan untuk ditemani, sementara orang lain punya waktu, kemampuan berkomunikasi, dan tenaga untuk memberikan layanan pendampingan. Keduanya kemudian bertemu dan sebuah transaksi jasa ya. Tapi ingat ya tempat 2, kalau model bisnis seperti ini dijalankan, batasannya tuh harus jelas. Teman sewaan bukan berarti bebas ngelakuin apa aja ya, ada kesepakatan, layanan, durasi, tempat, dan perilaku yang harus dihormati oleh kedua belah pihak. Jadi sebenarnya yang dijual itu bukan teman baru, melainkan jasa pendampingan profesional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: thing, and I know I'm damaged goods.
1: Ini Motif Muda Kreatif.
2: Jadi tempro 2 bisnis yang anti mainstream memang menarik, tapi bukan berarti otomatis gampang dijalanin. Nah, dalam bisnis jasa pendampingan, salah satu tantangan terbesarnya adalah keamanan dan batas profesional. Penelitian mengenai rental friend di Malang ini mencatat kalau penyedia jasa punya khawatiran terhadap kemungkinan pengguna melanggar kesepakatan atau batas interaksi. Artinya kalau bisnis seperti ini benar-benar ingin dijalankan secara profesional, harus ada aturan yang jelas. Misalnya aktivitas apa aja yang diperbolehkan, berapa lama durasinya, bagaimana sistem pembayarannya, dan bagaimana kedua pihak itu menjaga privasi. Yang gak kalah penting adalah membedakan layanan ini dari hubungan pribadi. Pendampingan sosial gak otomatis berarti hubungan romantis ya. Jadinya konsep bisnisnya tuh harus dijelaskan secara transparan agar gak menimbulkan salah paham. Dan sebenarnya dari sini ada pelajaran bisnis yang cukup menarik untuk kamu Tempro 2. Kadang ide bisnis itu bukan muncul karena kita menemukan produk yang benar-benar baru. Bisa jadi peluang justru muncul ketika kita tuh melihat ada masalah kecil yang dialami orang setiap hari. Gak punya teman yang available, ada kebutuhan pendampingan, gak punya waktu untuk menemani seorang dalam aktivitas tertentu, ada kebutuhan jasa, dari kebutuhan itu muncullah peluang. Jadi kalau Tempro 2 punya cita-cita menjadi entrepreneur, jangan cuma bertanya, aku mau jual apa ya? Coba ubah pertanyaan menjadi orang-orang di sekitar aku tuh lagi butuh apa sih? Nah, jawabannya bisa jadi ide bisnis berikutnya Tempro 2.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Nah, tahun pro 2 dari bisnis teman sewaan ini kita bisa melihat suatu hal ya, dunia bisnis ini semakin luas. Sekarang yang bisa dijual bukan cuma makanan, pakaian, atau barang fisik, tapi juga jasa, waktu, keterampilan, bahkan pengalaman. Entahlah ini bisa diaplikasikan di Sumenep atau enggak ya, tempro 2. Pastinya kalau misal cewek mungkin ini agak perlu dikaji lebih lanjut ya, apakah aman atau enggak ya. Dan model bisnis berbasis pendampingan memang bukan sesuatu yang sepenuhnya baru, di Indonesia udah ada layanan sejenis dan kajian mengenai fenomena itu. Sementara di negara seperti Jepang, industri rental kompenian bahkan telah berkembang sejak lama tempro 2. Tapi ya tentu aja kalau bisnis jasa yang melibatkan interaksi langsung dengan orang lain, keamanan, privacy, batas, dan kesepakatan lainnya itu harus jadi prioritas tempro 2. Nah, dan buat tempro 2 yang sedang cari inspirasi bisnis, mungkin pelajarannya bukan berarti kalian tuh harus buka bisnis rental friend ya. Justru ambil idenya, cari kebutuhan yang belum banyak diperhatikan, lalu pikirkan gimana sih kebutuhan itu bisa diselesaikan lewat sebuah jasa tempro 2. Nah, jadi tempro 2, kalau kalian punya waktu luang dan ingin bangun bisnis, coba lihat sekitar. Ada kebutuhan yang belum terjawab, ada masalah yang sering dianggap sepele, bisa jadi tuh di situ justru ada peluang tempro 2. Itu dia tempro 2 di Muda Kreatif hari ini ya. Pastikan kamu stay tune terus karena bentar lagi kita bakal update informasi seputar dunia olahraga.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Update info olahragamu di sini.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Tem Pro 2 bareng Meli di Sport News, siap. Dan buat pemanasan buat kamu, Tem Pro 2 Persija Jakarta menyiapkan acara spesial jelang musim 2026 dan 2027. Macan Kemayoran akan menjamu Brisbane Roar dari Australia. Tem Pro 2, laga persahabatan internasional ini sekaligus launching tim akan berlangsung di Jakarta International Stadium 29 Agustus nanti, Tem Pro 2, dan agenda penting ini mengusung tema Rise for Glory. Tema Rise for Glory merepresentasikan ambisi dan mentalitas Persija. Konsep itu mengiringi perjalanan klub menuju tonggak sejarah berikutnya. Kalau dari laman Persija nih, Presiden Persija Muhammad Prapanca menyebut tim launching dan laga internasional ini sebagai momentum penting. Acara ini menyambut ketatnya musim 2026 dan 2027, dan Persija akan mengenalkan skuad dan jersey terbaru. Laga internasional menjadi persiapan terakhir menghadapi Liga Super 2026 dan 2027. Persija menghadirkan acara sebagai apresiasi kepada Jackmania. Semangat Rise for Glory diharapkan menjadi energi keluarga besar Persija.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, dan Pro 2 Jordi Werman dipastikan absen sekitar 3 bulan. Gelandang Madura United menjalani operasi bahu karena setelah pemeriksaan medis lanjutan. Dan Direktur Madura United Anissa Zafarina mengatakan pemeriksaan ini menunjukkan cedera bahu Jordi. Cedera dialami saat pembela Indonesia All Star melawan Aston Villa ya. Menurutnya tim medis Madura United langsung memutuskan operasi berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindakan medisnya itu dilakukan di hari Kamis ya, tahun Pro 2, dan di hari Kamis kemarin ya, di RS Mitra Keluarga Cibubur. Kondisi Jordi stabil dan masih menjalani perawatan pasca operasi. Ia dijadwalkan mengikuti fisioterapi untuk mendukung proses pemulihan cedera. Jordi diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan sekitar 3 bulan setelah menjalani operasi bahu kanan. Tim medis terus memantau kondisinya. Pemain berdarah Belanda itu dipastikan absen perkuat Madura United pada awal Super League 2026 dan 2027. Madura United menjamu Persijap Jepara pada 6 September.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, okay, Tempro 2, dibalik performa atlet voli, fisioterapis berperan cukup vital. Mereka menjaga tubuh para atlet terbugar selama pemusatan latihan. Perannya beragam, mencakup pencegahan cedera, pemulihan, sampai memantau beban latihan setiap pemain. Fisioterapis Timnas Voli Putra Indonesia, Halim, mengatakan kondisi pemain kini mulai menunjukkan perkembangan positif. Dan menurutnya kebugaran pemain saat ini tuh udah mencapai sekitar 70-80%. Kondisi ini mengacu pada faktor kelelahan atlet setelah menjalani turnamen AVC Men's Cup dan CV Cup beberapa waktu lalu. Tempro 2, program latihan saat ini tuh difokuskan untuk meningkatkan endurance dan kekuatan pemain. Latihan dilakukan melalui gym, latihan fisik, sampai aktivitas di pasir. Pemain dengan riwayat cedera juga mendapatkan program pencegahan cedera secara khusus. Tempro 2,

zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme gak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Pro 2, Al Hilal dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal dengan winger Chelsea, Pedro Neto. Klub asal Arab, ya, Arab Saudi ini melanjutkan pembicaraan dengan Chelsea untuk merampungkan transfer pemain asal Portugal itu, nomor 2. Kabel itu disampaikan jurnalis Sasa Tavolie. Al Hilal disebut telah menyepakati persyaratan pribadi dengan Neto dan percaya diri dapat mencapai kesepakatan penuh dengan Chelsea. Chelsea katanya terbuka untuk melepas Neto pada bursa transfer kali ini. Klub London itu katanya mematok harga sekitar 60 juta euro untuk pemain berusia 26 tahun itu, nomor 2. Negosiasi antara Al Hilal dan Chelsea ini masih berlangsung. Kesepakatan di antara keduanya menjadi tahap berikutnya sebelum transfer Neto dapat diselesaikan. Neto bergabung dengan Chelsea dari Wolverhampton Wanderers pada 2024. Dan pemain yang berposisi sebagai winger ini masih menjalani bagian dari skuad Chelsea. Namun kini berpeluang melanjutkan karir di Liga Arab Saudi sama Al Hilal nomor 2. Kalau transfernya terrealisasi, Neto akan menjadi salah satu pemain asal Portugal yang melanjutkan karir di kompetisi Arab Saudi. Dan diketahui Neto ini bergabung dengan Chelsea di 11 Agustus 2024 dari Wolverhampton Wanderers dan dengan kontrak 7 tahun nomor 2. Di musim 2024 dan 2025, Pedro tampil dalam 51 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak 9 gol. Di musim 2025 dan 2026, meningkat menjadi 52 penampilan, 10 gol dan 10 assist di semua kompetisi. Dia juga menjadi pencetak assist Chelsea pada musim musim itu ya, nomor 2. Salah satu momen terbaiknya adalah hat-trick melawan Hull City di Piala FA, termasuk gol langsung dari sepak pojok. Neto juga menjadi pencetak 3 gol Chelsea perihal ini di Piala Dunia Antar Klub 2025, nomor 2. Oke, itu dia Sport News di hari ini, nomor 2. Dan pastikan kamu jangan kemana-mana, karena sebentar lagi bakal ada Indonesia Top 20 nasional ya, dan Top 20 Countdown nasional nomor 2. Dan kita nanti bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta yang akan menyiarkan nomor 2 dan bisa didengarkan di seluruh Pro 2 manapun di seluruh Indonesia. Dan untuk saudara kita di NTT, semoga dalam keadaan yang selamat dan sehat. Dan untuk keluarga yang kehilangan, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran ya. Dan kita doakan terus agar kondisi di sana cepat membaik dan pulih seperti sedia kala. Dan Meli pamit undur diri.

0: Only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Andi Rianto, teman Pro2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026, dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jaga Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: lokasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: Tapi terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sanider, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu Desi Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan percaya.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November.

0: upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias, sekitar 500 petugas di sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.

0: 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Memperdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Tree This Week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love you.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: 9,6 Pro 2 RRI Sumedang, teman terbaik kamu. Bareng Indah sore ini. Ya ampun, lagi sedih ya kamu. Jangan dong, mentang-mentang weekendnya udah mau berakhir. Eh tapi besok ini kan tanggal merah kan.

Walaupun tanggal merah tetap harus upacara, ya kan? Karena besok kita menyambut kemerdekaan ya, kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, harus upacara, ikut upacara. Itu bagaimana apa ya, mengenang terus juga meningkatkan, menggairahkan rasa nasionalisme kita loh, Mambro 2. Ya enggak sih? Nah itu, ya udah gak usah bersedih, santai aja. Udah dapet hadiah apa aja dari lomba-lomba di sekitaran kamu, teman Pro 2, lomba-lomba Agustusan. Oke, di sore ini ya, di sore ceria, bareng Indah. Oh IGD sekarang, ih mau gitu didengerin. Tapi sayang ya, kita sore ini tidak menghadirkan Kak Putri sebagai psikolog yang biasanya hadir menemani kita di setiap hari Minggu sore ya. Tapi gak apa-apa, tetap Indah temenin dengan sebuah informasi nih. Keren banget Bang Pro 2 informasinya. Kamu harus nyimak ya pokoknya siarannya Indah sore ini, biar kamu dapat insight-insight baru. Oh ternyata begitu, oh ternyata begitu. Emang tentang apa sih Indah? Rahasia, pokoknya kamu tungguin ya. Tungguin, stay tune terus di Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

nanti didengerin. Ingin gitu didengerin, apalagi saat dikerjain, diusilin, ditoksikin sama teman sendiri yang menurut kita dia itu gak dewasa banget sih, ya kan, nomor 2. Paling kamu sering dengar dewasa tidak berkaitan dengan usia. Ya, memang tak jarang ya nomor 2, beberapa orang yang sudah berusia cukup ya, cukup untuk dewasa, tapi ternyata gak menunjukkan kedewasaan. And then sebenarnya seperti apa sih ciri-ciri orang yang belum dewasa itu? Literally kamu bisa mengenali ciri-ciri orang yang belum dewasa itu melalui sikap dan perilaku yang ditunjukkan ke dalam hidup yang sehari-hari teman pro 2. Misalnya yang pertama ya, dia tidak bertanggung jawab ya. Mengakui kesalahan setelah melakukan perbuatan fatal mungkin memang bukan hal mudah, tapi justru inilah kemampuan yang seharusnya dimiliki orang yang dewasa, teman pro 2. Karena mengakui kesalahan itu merupakan bentuk tanggung jawab atas tindakan dia sendiri, sekaligus menunjukkan bahwa dia tidak mudah menyalahkan orang lain atas kesalahan yang sudah dilakukan. Melepaskan diri dari tanggung jawab, teman pro 2, itu hanya akan membuat kamu semakin tidak dipercaya dan tidak dihargai oleh orang lain. Apalagi kamu jelas-jelas melakukannya gitu ya, orang lain tahu, terus kamu berolah alih, cih lagu dangdut banget. Kata-katanya dibolak-balik ya kan, seolah-olah play victim begini-gini, terus kamu mencari kesalahan pada orang lain, melemparkannya. Terus yang kedua, gak dewasa ciri-cirinya itu adalah dinilai dari tingkat kepedulian kamu, empati kamu terhadap orang-orang di sekitar ya. Ini emang merupakan skill yang sekarang ini aneh kayaknya. Enggak ya, enggak aneh ya. Tapi kalau di medsos tuh ada konten tentang empati ini luar biasa efeknya gitu. Tapi ternyata di keseharian kita tuh kadang banyak hal-hal yang bikin kita mengelus dada gitu. Aduh, dari komennya ya kan, melihat sesuatu yang harusnya kita merasa iba gitu ya kan, merangkul, ternyata orang yang punya empati itu teman pro 2, ya you know lah ya, apapun yang dilakukannya itu akan sangat mempengaruhi tindakan orang lain, baik itu perilaku buruk atau baiknya gitu. Mudah untuk menilai apakah seorang itu punya empati atau tidak. Biasanya orang-orang dengan empati yang tinggi itu mau mendengarkan tanpa judging ya, mau mendengarkan tanpa judging. Mau dia mendengarkan, tapi akhirnya adu nasib. Aduh, gimana itu ceritanya? Dengerin, tapi adu nasib juga gitu. Ayah. Saling konsultasi deh akhirnya ya kan?

0: Wong sepele teman Pro2 Darboy Gang featuring Fauzi Heidi, Hilarius Daru Indrajaya yang dikenal dengan nama panggungnya Darboy Gang ini menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya ini ya, Wong Sepele yang sebenarnya udah dirilis tahun 2019. Dan dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Malker ini, Daru, sapan akrab Hilarius Daru ini mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Heidi sebagai kolaborator. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele ini teman Pro2 mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi tapi diarahkan juga untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro2.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: didengerin.
1: Kalau orang ngomongin tentang orang gimana sih orang dewasa usianya udah tua tapi kelakuannya bocil ya kan. Suka bohong. Gak jujur dengan diri sendiri ya, gitu katanya 52. Sebagian besar ciri-ciri orang yang belum dewasa itu dikaitkan dengan ketidakmampuannya untuk memegang kendali atas emosi dan perilakunya sendiri. Jadi apa-apa yang keluar dari mulutnya itu hanyalah omong doang alias omong kosong belaka, gak pakai eng, karena perasaan dan kalimat yang ia ucapkan itu sebenarnya saling bertentangan, alias kalau di bahasa birokrat itu tidak berintegritas. Kelakuan sama ucapannya enggak sama gitu ya. Akan tetapi 52, orang yang belum dewasa secara emosional tetap akan mencari pembenaran di balik perbuatan salahnya itu ya, dan tentu saja enggak mengakui. Namanya juga udah enggak jujur dengan diri sendiri. Enggak jarang juga mereka mencari kesempurnaan yang mungkin sangat sulit didapatkan. Akibatnya ya melakukan ya itu tadi, menyiksa dirinya sendiri dengan target-target tertentu walaupun tidak berintegritas tadi ya. Terus mudah menyimpan dendam. Waduh, ini dia ya. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, baik itu kecil maupun besar gitu ya. Terus apakah kesalahan itu masih diungkit-ungkit setelahnya, setelah berabad-abad lamanya? Wah, ini perempuan banget gak ini ya? Iya gak sih? Katanya kalau perempuan berantem tuh sama pasangannya, yang kejadian-kejadian yang beribu-ribu abad yang lalu gitu, keluar semua tetap masih diingat gitu. Jika benar, artinya memang orang tersebut itu masih belum dewasa secara emosional. Mereka cenderung menyimpan dendam untuk kesalahan sekecil apapun dalam waktu yang cukup lama. Dan umumnya seseorang menyimpan dendam karena kesulitan dalam berterus terang. 62. Ini mungkin terjadi karena gengsi kali ya, atau merasa dirinya memang paling benar gitu. Dan menyimpan dendam justru berpotensi membuat kamu selalu berada dalam kondisi cemas, anxiety, 62. Sulit menjalin hubungan dengan orang baru dan tentunya bisa mengganggu kondisi mental kamu. So, gimana? Hai cewek-cewek yang masih memendam norai orang, kalau orang baru yang ngomong gitu ya. Norai nantui etantui. Udah lepas aja sih ya. Terus dia juga sering membuat keputusan sendiri tanpa peduli sama orang lain gitu ya. Ya emang enggak ada orang yang sempurna, 62. Terbatas yang terbebas dari melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, oleh sebab itu kamu tetap membutuhkan orang lain untuk menyampaikan pendapat dalam menemukan solusi atas suatu masalah. Nah, begitupun saat kamu sedang berada dalam sebuah kelompok kecil maupun besar, dalam menyelesaikan suatu masalah sudah seharusnya ada musyawarah, 62, untuk pengambilan keputusan gitu ya. Hal yang sama mungkin juga akan dialami oleh orang-orang yang belum dewasa, terutama saat menerima kritikan ya. Seseorang yang sudah dewasa itu akan lebih leluasa dan lebih fleksibel gitu dalam menerima feedback, umpan balik dari orang-orang sekitarnya. Sebaliknya, kalau sifat yang masih kebocil-bocilan itu, apa itu bocil-bocilan? Kekanak-kanakan maksudnya ya, akan membuat kamu cenderung menganggap kritikan adalah sebagai serangan buat kamu.

0: Ceria. Cerain sorewu bareng Bro Dua.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: I don't wanna give up.
1: IGD, IGD. Ingin gitu didengerin.
2: Ya, masih bahas tentang orang yang gak dewasa secara emosional kayak apa gitu ya kan. Tadi udah sebut beberapa, 82, tidak memiliki tanggung jawab, suka melempar kesan kepada orang lain gitu ya. Terus empatinya kurang pada orang lain, gak jujur dengan diri sendiri ya kan, alias tidak berintegritas. Terus dendaman, mudah menyimpan dendam, kata orang Madura itu, suka norai-norai nantui gitu ya. Terus membuat keputusan sendiri tanpa orang lain, alias egois, padahal keputusannya itu berkaitan dengan banyak kepala gitu, banyak orang gitu ya, nomor 2. Terus selalu mengungkit kesalahan dari masa lalu gitu ya, kayaknya dia menghukum diri sendiri atas kesalahan di masa lalu gitu. Kenapa sih gak belajar untuk melepaskan rasa bersalahnya dan segala penyesalan, bersikap sebaik mungkin itu sambil tetap memikirkan diri sendiri merupakan bentuk kedewasaan seseorang. Jadi paling enggak kamu sudah belajar dari yang lalu-lalu dan mencoba untuk tidak mengulanginya kembali di masa mendatang, bukankah kata Bung Roma Irama. Dangdut lagi yang diulik ya. Orang yang baik itu yang tidak mengulangi kesalahannya. Ya kan? Dan yang terakhir mungkin 82, ciri-ciri yang orang yang gak dewasa secara emosional itu adalah tidak mampu mengendalikan anxiety-nya, rasa kecemasannya, khawatir melulu kan. Jadi dewasa secara emosional itu berarti kamu harus menyadari ada sesuatu yang salah sehingga muncul perasaan takut dan cemas. Ini wajar, 82. Tapi kalau kamu tidak mampu meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu bisa melewatinya, terus kamu masih ke-distract sama kesalahan-kesalahan itu terus dalam fase kehidupan kamu, wis, sudah. Kamu gak bisa beranjak menjadi orang yang dewasa, 82, gak bisa jadi bijak gitu ya. Dan mengetahui ciri-ciri orang yang belum dewasa sangat penting, 82, karena dengan begitu mungkin ya kamu, aku itu segera bisa mengubah sikap yang tadinya kita anggap itu normal padahal ternyata itu gak wajar dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, 82, pastikan terus bersama 82, Aris Sumeneb, teman terbaik kamu.

seperti penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Pro 2 Religi.
1: Religi.

0: ceria. Ceriain soremu bareng Bro Dua.
1: Teman Pro 2, sebelum azan maghrib dikumandangkan untuk sebenar-benar sekitarnya ya di 17:29 kita ikuti terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Qur'an yakni surat Taubah ayat 43 hingga 59. Selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Afa

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

0: Amin.
1: Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah."

Teman Pro 2, saatnya kamu bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, teman Pro 2. Karena sesaat lagi akan dikumandangkan adzan maghrib ya untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya yang jatuh tepat di 17.29 waktu Indonesia Barat. Selamat beribadah teman Pro 2, mudah-mudahan amal ibadah aku dan kamu ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Produa Religi.
1: Tentang seseorang yang haus validasi. Terkadang kita terlalu ingin terlihat baik di hadapan orang lain, terlalu ingin dipuji, dihargai atau dihormati orang lain. Kita terlalu butuh dengan validasi orang lain. Ketahuilah bahwa Zat yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan masih ada yang menghina. Sebagaimana disebutkan bahwa Zat Allah bukan Zat yang esa, melainkan Dia ada tiga yang disebut dengan tiga Tuhan. Maka sebagaimana yang disebutkan, ridhon nas ghayatun la tudrak, meraih ridho manusia itu adalah tujuan yang selamanya tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, janganlah kita haus validasi terhadap orang lain. Maka lakukan yang terbaik semata-mata ingin meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan selalu salah di hadapan mereka yang tidak pernah melihat kebaikan kita.

pengen menempuh pendidikan tapi kesulitan di budget. Aceh, ya udah, tentang beasiswa ya, beberapa udah dikumpulkan nih, 52, nanti akan berbagi buat kalian semuanya ya. So keep stay tuned.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, sama Pro 2 masih bersama Indah ya sore ini. Janji Indah tadi kan mau berbagi informasi beasiswa ya. Nah, ini ada beasiswa Tanoto Foundation teman Pro 2 untuk tahun 2027 ya, gratis biaya kuliah, terus juga bantuan hidup hingga lulus untuk maba S1 semester 1. Deadline pendaftarannya tanggal tanggal 7 teman Pro 2, 7 September loh. Ada program beasiswa menarik buat maba teman Pro 2 yang sedang mencari bantuan dana untuk membiayai perkuliahannya. Program Teladan judulnya, transformasi edukasi untuk melahirkan pemimpin masa depan ya. Ini diselenggarakan oleh Tanoto Foundation untuk Indah sudah sebut tadi S1 ya, semester 1 dari beberapa kampus. Wah, kampus kamu ada enggak nih? IPB, ITB, Undip, UB, UGM, Unhas, UI, Unmul, Unri, dan USU. Yang di Jawa Timur nggak ada ya? Oh, Uni Brau ada. UB ya, UB, Universitas Brawijaya. Di Jawa Barat ada 2, di Jawa Tengah ada 2, Unhas, UI, Unmul, Mula Warman mana tuh? Oh, Kalimantan, Kalimantan Selatan ya. Unri dan USU Medan. Kalau nggak ada untuk ini kamu, mungkin setelah ini ya, Indah bacain lagi ada informasi beasiswa lainnya. Nah, cakupan beasiswa Tanoto Foundation ini teman Pro 2, gratis biaya kuliah dari semester 2 sampai 8 teman Pro 2, terus tunjangan biaya hidup bulanan dari semester 2 sampai 8 juga, terus berbagai kegiatan pengembangan diri dan kepemimpinan teman Pro 2. Langsung aja kali ya kamu ke Tanoto Foundation teman Pro 2, atau googling aja sih ya. Tanoto Foundation untuk kamu maba lanjut ya. Lanjut. Ini lumayan kalau kamu tadi kampusnya udah terdaftar, apalagi. Ya udah, langsung aja gas. Daftar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Iya, belajar walaupun nggak ada materinya, tapi ada infonya, teman Pro 2. Info beasiswa. Ya, tadi udah Ina share Tanoto Foundation, ya, program teladannya gitu, yang kerjasama dengan beberapa universitas nampaknya ya. Kalau kamu, apa, kampus kamu nggak collab sama Tanoto Foundation, ya Indah kasih info beasiswa yang ini aja teman Pro 2. Kali ini cocok buat kamu nih. Mana ya tadi ya? Oh. Ganti universitas nampaknya. Beasiswa gratis kuliah di UIC teman Pro 2, Universitas Internasional Semen Indonesia untuk lulusan SMA SMK ya. Tahun 2002 hingga 2006, lulusan tahun 2022 sampai 2026 teman Pro 2. Dan lainnya tinggal seminggu lagi nih, 23 Agustus teman Pro 2. Mungkin kamu kemarin enggak kebagian ini apa namanya? Enggak lolos gitu SNBT, SNBP, Mandiri juga enggak lolos. Nah, ini mungkin kamu bisa beruntung nih teman Pro 2, kuliah gratis di UIC ya, Universitas Internasional Semen Indonesia. Ini kuliahnya gratis teman Pro 2. Kamu kalau juga lulusan tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026 langsung aja teman Pro 2. Ini cakupan beasiswanya bebas biaya kuliah 100% ya, biaya investasi pendidikan dan UKT atau biaya SPP selama maksimal 8 semester. Terus pendaftarannya itu gratis juga teman Pro 2 ya. Mempunyai nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan 5 itu minimal 80 untuk nilai pengetahuan ya. Oke, itu batas akhir apply-nya tanggal 23 Agustus 2026. Mungkin kamu berminat teman Pro 2, googling aja googling. Deadline-nya cuma 5 hari lagi. 16, iya 7, seminggu lagi teman Pro 2 ya. Kalau lokasi Universitas Internasional Semen Indonesia sendiri itu ada di Kompleks PT Semen Indonesia ya kan, dia udah pindah tuh. Nah, ternyata itu bekas apa pabriknya itu dijadikan kampus di Jalan Veteran Gresik, Jawa Timur teman Pro 2. Kamu kalau ini daftar teman Pro 2 sayang loh. Ini kesempatan yang jangan dilewatkan gitu ya. Sayang banget.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Next, informasi beasiswa selanjutnya teman Pro 2, ini untuk PNS, pegawai negeri sipil, untuk mengikuti New Zealand English Language Training for Officials atau ELTO, ELTO, Intake Statistics ya, Economic Sustainability teman Pro 2. Dan program ini itu merupakan pelatihan bahasa Inggris dengan metode hibrid yang dilaksanakan Januari sampai Agustus 2027 gitu. Dan pelatihannya itu offline atau luring di Wellington di Islandia Baru, di Selandia Baru, salah, Iceland maksudnya ya, di tanggal 31 Maret sampai 26 Juni 2026. Nah, kalau kamu PNS usianya 25 sampai 45 tahun, terus punya IELTS 4,5 sampai 5,5 atau setara, pengajuan endorsement-nya sampai 1 September aja, teman Bro 2. Tuh. Kurang 2 minggu lagi ya. Langsung aja kamu googling Manaki New Zealand Scholarship teman Bro 2 untuk apa nih, English Language Training for Officials ya. Nah, itu dia. Kalau kamu PNS langsung aja gas googling tentang itu ya. New Zealand English Language Training for Officials atau ELTO, Intake 66 about Economic Sustainability. Oke. Okay? Udah berapa informasi beasiswa yang tadi saya? 3. Udah 3 teman Pro 2. Dan ini juga mengakhiri kebersamaan kamu sama Indah sore ini. Dan selanjutnya Pro 2 Sumenep akan segera bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ikutan Pro Indie. Yeay, kita akan dengerin karya-karya indie dari seluruh teman-teman di Indonesia yang udah dikurasi sama MD-nya Pro 2 Jakarta. Jadi yang kemana-mana ya, thank you banget. Indah cabut, ciao.

zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme gak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada. Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya yang mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton? Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia ya balap internasional. Info kedua. Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, teman Pro 2. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia.

ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya. Sudah di

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Bro Andy masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bersama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju, daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: 94,6 Pro FM, suara teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2 bareng aku Zalkarni ya, di jaga malam seperti biasa di weekend untuk malam Senin. Masih di edisi requestan lagu ya buat kalian. Mungkin yang minat nih mau request lagu, monggo silakan di WhatsApp atau di IG, di Facebooknya Pro 2, kalian tulis-tulis aja, komentar aja ya mau request lagu apa, nanti pasti aku puterin, oke? Okay? Dan seperti biasa ya, sambil lalu nunggu requestan kalian, nanti ada ini ya, Roni Parulian nih, suguhkan sisi romantis lewat single Februari. Teman Pro 2, ada kabar terbaru ya dari musik-musik Indonesia. Roni Parulian kembali menyapa nih pendengar lewat single terbarunya yang berjudul Februari, yang resmi dirilis di tanggal 7 Agustus 2026 di berbagai platform musik digital. Lagu ini juga menjadi single kedua yang dipersiapkan Roni menuju album penuh keduanya yang dijadwalkan hadir untuk tahun ini. Kalau sebelumnya Roni mengeksplorasi warna musik lewat Waltz Akhir Zaman, kali ini Roni juga menghadirkan suasana yang lebih hangat, romantis dan personal. Februari bercerita tentang keberanian seseorang untuk kembali membuka hati dan menemukan warna baru dalam kehidupannya setelah kehadiran seseorang yang spesial gitu. Dan menariknya kata Februari ini, di lagu ini bukan cuma soal nama bulan ya. Bagi Roni juga Februari menjadi simbol momen perayaan cinta ketika seseorang akhirnya punya pasangan untuk berbagi kebahagiaan di bulan yang identik dengan hari kasih sayang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits. Your hits of good music.
1: 94,6 Prode FM, 96 teman terbaik kamu. Nah, jadi tadi ada Roni Parulian ya, dan Kerang Kota nih buka era baru sebagai band independen lewat Anthem Rock Yulu. Jadi teman Prode tahu kan sama Kotak, ini ada kabar baru nih dari dunia musik Indonesia. Band rock Kotak ini resmi ya memasuki babak baru nih teman Prode. Dalam perjalanan karir mereka dengan memilih melangkah sebagai band independen setelah lebih dari 2 dekade ya berkarya dan 18 tahun berada di bawah label rekaman. Langkah baru ini ditandai nih lewat single terbaru berjudul YOLO, singkatan dari You Only Live Once. Jadi Live Once nih ya. Lagu ini membawa semangat untuk berani keluar dari rasa takut, mencoba pengalaman baru, dan mengambil kendali atas pilihan hidup. Yang menarik, YOLO terasa seperti anthem buat siapapun yang sedang berada di fase ingin mulai sesuatu yang baru. Pesannya sederhana tapi cukup relate gitu. Nah, hidup terus berjalan, jadi jangan sampai rasa takut justru membuat kita berhenti mencoba. Buat teman berdua yang sedang punya mimpi, ingin mengejar sesuatu, atau mungkin lagi berusaha ya keluar dari zona nyaman, energi lagu ini bisa nih jadi pengingat bahwa setiap orang punya kesempatan untuk menentukan langkahnya sendiri. Dan perjalanan hidup dan kota tentu menjadi babak ini ya yang menarik untuk diikuti. Setelah bertahun-tahun berada dalam ekosistem label, kini kota mengambil ruang yang lebih besar untuk menentukan arah perjalanan musik mereka.

5 tahun, siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Cerita penutup hari.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, 96 teman terbaik kamu. Teman Prodo, coba jujur deh, buka media sosial tuh niatnya cuma 5 menit. Gak taunya sudah setengah jam ya, gak kerasa gitu. Bahkan bisa jadi 1 jam, tapi yang lebih menarik, kita sekarang ini mungkin makin jarang upload sesuatu ya. Entah makanan, atau ini pemandangan, atau saat kita jalan-jalan, atau terserah lah. Nah, sementara jempol ini justru makin rajin scrolling gitu. Nah, tahu nggak teman-teman, dua fenomena ini ternyata bukan cuma perasaan kita sih. Laporan tren media sosial 2026 menunjukkan ya, Gen Z ini masih sangat aktif di media sosial. Tetapi cara menggunakannya ini terus berubah teman-teman. Salah satunya survei terbaru menemukan nih bahwa mengisi waktu luang menjadi salah satu alasan utama nih untuk kaula-kaula muda atau Gen Z nih yang menggunakan media sosial ya khususnya. Sementara melihat ini ya, tren dan menghindari rasa ketinggalan atau FOMO juga punya peran besar. Nah, jadi teman berdua, media sosial sekarang bukan cuma tempat untuk lihat aku lagi ngapain, tapi juga tempat buat cari hiburan, informasi, tren terbaru sampai ini ya, sekadar membunuh waktu. Nah, pertanyaannya itu kenapa ya kita lebih nyaman menjadi penonton loh daripada pembuat konten? Apa karena malas bikin caption atau takut dijudge juga, atau sekarang kita memang lebih suka menikmati kehidupan nih tanpa harus apa ya, selalu membagikannya gitu. Teman berdua, malam ini kita akan ngobrolin kebiasaan digital yang makin diam-diam kita lakukan tiap hari gitu. Posting itu ternyata butuh energi loh, teman berdua. Itu ya salah satu alasan kita makin jarang posting, bisa jadi karena posting sekarang terasa seperti pekerjaan kecil sih. Benar nggak, harus pilih foto, edit dulu, mikirin caption, tentukan siapa yang boleh melihat, kemudian setelah upload mulai deh kepikiran, ada yang lihat nggak? Kadang miris ya, udah capek-capek ngedit segala musik backsoundnya atau latar belakangnya, terserah lah, penting editan itu hasil bagus. Kita kadang kepikiran kan, ada yang lihat nggak ya, kok yang nge-lag sedikit gitu. Atau bahkan, duh kenapa ya tadi aku upload gitu. Makanya sebagian orang akhir ini memilih ya sudahlah, lihat-lihat aja, termasuk aku juga. Lebih baik scrolling aja sih daripada bikin upload atau video konten gitu ya. Karena teman-teman, data 2026 ini juga menunjukkan ya, Gen Z justru termasuk kelompok yang paling kecil nih kemungkinan untuk mengurangi waktu layar untuk tahun ini. Nah, di sisi lain, laporan yang sama juga menunjukkan adanya keinginan untuk menghasilkan konten yang lebih bermakna gitu. Bukan sekedar terus-menerus mengonsumsi konten ya, tapi teman berdua ada juga ya laporan lain yang menunjukkan mayoritas Gen Z umumnya itu ingin menghabiskan lebih sedikit waktu di perangkat dan semakin menghargai konten yang terasa bermakna dibanding konten yang sekedar membuat kita terus scrolling. Jadi mungkin masalahnya bukan kita sudah enggak suka media sosial, kita masih suka, kita masih buka, kita kadang masih kepo loh. Cuma sekarang kita mungkin lebih efektif ya, soal apa yang mau kita bagikan ke publik gitu. Nah teman berdua, kalian masuk tim yang mana nih? Tim rajin upload atau tim upload kalau ingat? Ayo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, jadi kenapa ya scrolling itu susah berhenti? Teman berdua, sekarang kita bahas lagi ya, atau bahas bagian yang paling relate nih scrolling. Nah, pernah nggak kalian tuh membuka satu video atau lanjut video berikutnya, lalu berikutnya lagi sampai akhirnya gitu? Lupa ya sebenarnya tadi buka HP mau ngapain. Nah, ini bukan sesuatu yang aneh lagi, teman berdua. Salah satu karakteristik media sosial modern adalah infinite scrolling, yaitu konten terus tersedia sehingga kita nggak ini ya mendapatkan titik akhir yang jelas. Penelitian terbaru juga menunjukkan ya bahwa desain seperti ini dapat mendorong penggunaan yang lebih lama, terutama kamu mungkin di sini. Ditambah lagi algoritma terus mempelajari apa yang kita tonton, suka atau lewatkan. Akibatnya, semakin lama kita scrolling, semakin banyak konten yang terasa relevan dan dengan minat kita. Nah, jadi buat Gen Z nih, media sosial juga bukan sekedar hiburan. Data terbaru menunjukkan media sosial menjadi sumber informasi penting, termasuk untuk menemukan berita dan berbagai jenis konten ya. Makanya ada kondisi yang agak lucu, kita merasa capek dengan media sosial tapi tetap membukanya lagi. Bener nggak? Kalau aku bilang aku mau detox 5 menit kemudian, bentar lihat satu video dulu ya kan, pasti itu. Dan tahu-tahu sudah nggak kerasa ya, sudah hampir satu sejam aja nih. Jadi mungkin yang perlu kita tanyakan bukan cuma ini ya, kenapa aku sering scrolling, tapi juga apa nih yang sebenarnya aku cari ketika scrolling itu, kayak hiburan, informasi, teman, tren, atau cuma mengisi waktu kosong.

0: Siapa hayo yang masih hafal 5 sila Pancasila tanpa melihat teks? Tapi pertanyaan ini bukan cuma hafal atau enggak ya, yang lebih penting, sudahkah kita menjalankannya? Ketika kita menghargai teman yang berbeda agama, itu bagian dari Pancasila. Ketika kita enggak membeda-bedakan teman karena suku atau latar belakang, itu juga Pancasila. Ketika ada masalah dan kita memilih berdiskusi daripada bertengkar, itu Pancasila. Ketika melihat teman kesulitan lalu kita membantu, itu juga Pancasila. Jadi Pancasila sebenarnya nggak tinggal di dinding kelas atau buku pelajaran. Pancasila hidup di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Music Verdua.

0: lies with justice.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini

0: kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
1: Deal. Tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme gak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, hasta kita presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesia

Oke, teman Perodra, usaha sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Minggu tanggal 16 bulan Agustus 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program Adwa Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok ya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengar teman Perodra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini Senin 17 Agustus 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang

manusia tidak akan lepas dari semua musibah. Jadi mau kemanapun kita pergi, mau kemanapun kita menghindar, tetap yang namanya manusia pasti dikena musibah. Apakah kita mau lari dari musibah? Jangan. Maka solusi kita untuk mengatasi musibah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah solawat, perbanyaklah ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dengan zikir kita bisa mengurangi atau menyelesaikan musibah yang sudah terjadi terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, kepada sanak milik semuanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita lelah atau lalai dalam satu menit pun dalam berpikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selama 24 jam terus diawasi oleh Allah. Oleh karena itu, makin dekatlah dengan melalui zikir-zikir yang kamu sudah warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak cukup kita melaksanakan zikir, maka kita juga laksanakan sebagai silaturahmi terhadap sanak pemilih. Karena silaturahmi juga ada termasuk mengurangi rasa beban atau musibah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia. Just Music Berdua.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi, selamat hari kemerdekaan teman Pro 2. Aduh, gimana hari Senin ya, tanggal 17 Agustus. Kamu upacara? Masih tidur. Upacara dong guys. Ya ampun, gimana ini Indonesia mau maju kalau 17-an kemerdekaannya tidur. Oke, okay, di pada pagi ini teman Pro 2, kamu barengan Indah ya. Dan tentu saja kita awali dengan informasi-informasi terkini yang Indah ambil dari www.rri.go.id. Teman Pro 2, rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di SDN Panganan 1 Sumeneb berlanjut dengan hikmat hingga malam hari ya, setelah mereka sukses menyemarakkan pagi harinya melalui berbagai ajang lomba antar kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan pihak sekolah menggelar acara syukuran kemerdekaan berupa tradisi tumpengan bersama. Gelaran selamatan kemerdekaan ini bertujuan untuk memanjatkan doa bersama demi keselamatan bangsa sekaligus mempererat tali silaturahmi murid, guru, dan wali siswa. Momen ini menjadi simbol rasa syukur atas jasa para pahlawan serta bentuk upaya sekolah dalam merawat tradisi kebersamaan di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, memproduksi program pemerintah pusat terus diarahkan hingga ke pelosok desa termasuk di Sumeneb ya, dan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, serta menyiapkan generasi penerus bangsa. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan berbagai program pemerintah pusat saat ini telah menyentuh masyarakat di tingkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah dalam menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya, teman Pro 2, dari ajang kejuaraan dunia 2026 yang bergulir hari ini ya, hingga Minggu 23 Agustus 2026, seluruh peserta bulu tangkis ya nomor 2 terus mengejar persiapan terakhir sebelum kick off di Indira Gandhi Stadium di New Delhi, India. Pebulu tangkis Indonesia tunggal putri Putri Kusuma Wardani mengaku senang dengan banyak perubahan yang terjadi. Pemain yang akrab disapa Putri KW ini, kondisi lapangan menjadi lebih bersih dan terang bila dibandingkan saat India Open. Gitu teman Pro 2. Oke, itu ya, kalau kalian ingin baca informasinya lebih detail, langsung aja kalian cus ke www.rri.co.id.

94.6 Pro 2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, Indonesia. Senang banget teman Pro 2, sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Hari ini kamu ngapain? Untuk perayaannya kamu ngapain? Aduh, gimana kalau tidur? Mau rayain kemerdekaan tidur. Mentang-mentang libur ya mahasiswa, ya kan? Ya udah, nanti pokoknya kamu bareng Pro 2 aja deh. Kalau nggak upacara, nanti kamu bisa ikutan siaran langsung upacara dari halaman PMK Sumenep juga ya. Pokoknya pantengin aja Pro 2, oke? Okay? Biar apa semangat nasional semua kamu tetap berkobar sama Pro 2, ya nggak sih? Oke, okay, sepada bareng Indah pagi ini. Kita awali seperti biasa, ada bangga berbahasa Indonesia yang harus kamu tebak teman Pro 2. Kecintaan pada tanah air, nah ini sinonimnya apa, disebut apa? Satu kata yang pendek aja teman Pro 2, diawali dengan huruf P, belakangnya me. Maksudnya suku katanya me, bukan suku kata apa? ME gitu ya, di belakang, diawali dengan huruf P, diakhiri dengan huruf ME. Oke, ada beberapa huruf yang harus kamu tebak. Kalau kamu bisa jawab, kecintaan pada tanah air disebut apa gitu ya. Langsung aja ke 0853-3489476 atau DM aja melalui medsosnya Pro 2 sama yang nanti Indah baca, atau melalui aplikasi RRI Digital ya, di live chatnya di Pro 2 Sumenep. Ditunggu teman Pro 2. Sekali lagi, kecintaan pada tanah air disebut apa? Diawali dengan huruf P, diakhiri dengan me.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, teman Pro 2, kita update informasi cuaca terlebih dahulu ya. Wala-wala, ini Indah ambil dari situsnya bmkg.go.id. Teman Pro 2, Sumenep hari ini sepanjang hari diperkirakan cerah berawan sampai malam. Oh, malamnya cerah aja, nggak pakai berawan, Teman Pro 2. Jadi cerah berawannya itu sekitaran pagi ini ya, terus nanti siang. Nah, kalau jam 10-an itu cerah ya, sampai malam itu cerah juga, Teman Pro 2. Untuk arah angin, untuk kecepatan anginnya 18,3 km per jam dan variasi suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, Teman Pro 2. Terus Sampang itu cerah berawan juga. Jam 10 diperkirakan cerah sampai jam 16 sore. Malamnya jam 20-an ada awan-awannya gitu juga, Teman Pro 2. Suhunya lebih, kisaran lebih lebar lagi, Teman Pro 2. 24 sampai 32 derajat Celcius dengan anginnya yang berkecepatan 16,7 km per jam. And then Pamekasan juga kurang lebih sama dengan Sampang, cerah berawan. Awan nanti jam 10 sampai malam ya, sekitar jam 22 baru berawan lagi gitu. Suhunya 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 18 km per jam. Dan Bangkalan pagi ini aja yang agak berawan. Nanti jam 7 udah naik ke cerah. Cerah seperti wajah kamu, Teman Pro 2, karena hari ini kemerdekaan ya. Nanti sore di Bangkalan itu diperkirakan berawan. Jam 19-nya cerah lagi dan malam cerah berawan. Dengan kisaran suhu di 24 sampai 30 derajat Celcius, anginnya paling rendah ya di antara kabupaten yang lain nih. Kecepatannya 13,9 km per jam.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia.
1: Jawaban Bangga Berbahasa Indonesia pagi ini, nomor 2, kecintaan pada tanah air itu disebut apa? Dalam bahasa Indonesia diawali dengan huruf P, A, T, belakangnya M, E gitu ya. Oke. Patriotisme. Patriotisme ya, teman pro 2. Coba Indah. Coba Indah lihat, lihat Indah lihat. Aduh, kalian enggak ada yang jawab loh ya. Ya udah, pokoknya Indah udah kasih tahu ya. Itu disematkan, diingat-ingat vocabulary, ya yeah, vocabulary. Perbendaharaan kata-kata dalam bahasa Indonesia, patriotisme teman pro 2 adalah kecintaan pada tanah air.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lintas Update.
1: Lanjut gas teman Pro 2. Edutainment. Kok edutainment? Edukasi lalu lintas ya. Pagi ini tentang bagaimana mendahului kendaraan lain atau dalam bahasa Madura nyalep-nyalep. Wah, ya kan? Kalau mengemudi mobil enggak sekedar terus lurus dari jalan, enggak kan? Nah, itu ada hambatan-hambatan yang harus hindari, entah itu kendaraan lain, entah apa gitu ya kan, yang ada di jalan gitu. Tapi yang jelas kalau kamu menyalip kendaraan lain, mendahului, itu ada tekniknya, teman-teman. Nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh. Mau itu jalanannya padat maupun lengang gitu ya. Ada faktor-faktor yang harus diperhatikan, teman-teman, teknis dan non-teknis. Kalau teknis itu yang jelas kamu harus menggunakan lampu sein sebagai penanda bagi pengendara yang berada di belakang kamu. Jangan langsung motong jalur karena berbahaya. Nyalakan lampu sein dari jarak yang cukup jauh lah ya, 50-100 meter gitu, sehingga orang lain tuh di belakang kamu dapat mengetahui. Apalagi yang mau disalip, biasanya kan mereka lihat dari spionnya gitu. Nah, saat ingin mendahului kendaraan di depan, pastikan kondisi lajur dari arah berlawanan itu aman, 52. Jangan dipaksakan kalau terlalu sempit. Biasanya kendaraan ini nih terjadi saat jalanan padat atau di jalan menanjak yang butuh tenaga lebih besar. Jangan abaikan marka jalan juga. Lakukan pada marka jalan yang terputus-terputus, 52. Kalau nggak terputus, berarti nggak aman. Karena kamu nggak bisa melihat ini kan bagian depan gitu. Terus perhatikan rambu-rambu lalu lintas lainnya supaya aman juga. Zebra cross, tempat penyeberangan itu kan, itu bahaya kalau kamu nyalip di situ, karena kan kamu gak kelihatan dari kendaraan yang kamu salip gitu. Maksudnya gak kelihatan jalan sebelah situ, sebelah kirinya si kendaraan yang kita salip, ya kan? Siapa tahu ada yang mau nyebrang gitu. Terus kecepatan mobil kamu juga harus lebih tinggi dari kendaraan yang mau disalip. Paling kalau tanjakan, enggak mampu mobil kamu, mundur. Perhitungkan dengan baik kecepatan mobil saat ingin mendahului, teman Pro 2 ya. Meskipun kencang, tapi harus tetap terkontrol dengan baik, jangan sampai overtaking. And then ada faktor-faktor non teknis yang harus kamu kuasai juga, terutama emosi, teman Pro 2. Jangan jadi ini ya, jagoan di jalan raya asal serobot, gak sabaran. Nah, itu dia, emosinya harus dikontrol agar semuanya aman, kamu dan pengendara yang lain juga aman. Terus fokus saat berkendara, pastikan juga kondisi kamu gak lelah, teman Pro 2. Kadang lelah itu bisa menyebabkan kamu ingin buru-buru sampai tempat tujuan. Nah, itu dia, lebih baik kamu nepi dan istirahat walaupun hanya sebentar. Terus dalam waktu singkat kamu harus juga bisa menilai apakah keadaan kamu, kendaraan kamu juga mendukung untuk mendahului atau menyalip kendaraan yang lain. Jangan memaksakan menyalip kalau dari awal kamu sudah ragu, enggak boleh.